0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Jam 9 masih di sepeda selamat pagi teman Pre 2 toh. Dan aku juga masih nemenin kamu pastinya di Riri Pre 2 ternyata ini teman Pre 2. Dan jangan lupa nanti di 9.30 aku bakal muterin lagu dengan voting tertinggi. Jadi yang belum vote langsung voting aja di RRI Pro 2 underscore ternate 2-nya pakai angka nih teman Pro 2. Jadi aku juga sambil ngasih informasi juga buat kamu di pagi hari ini. Terus di RRI Pro 2 ternate teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman produser kita lihat nih. Nah, ini dari 3 lagu yang udah ada. Lagu yang voting tertinggi ini ya, ini ada lagu dari Ida Kust dan juga dia, yaitu Malu-Malu. Langsung aja kita cari lagunya dan kita muterin spesial buat kamu di jam 9.30 ini. Dan aku juga bakal balik lagi, so just stay tune terus pastinya di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Ya, masih balik lagi buat kamu nih, teman Predu ya. Dan ini kalau kita lihat, devisa pariwisata Indonesia naik jadi 68,28 triliun di awal 2026 ini. Jadi kinerja pariwisata Indonesia juga menunjukkan tren positif juga nih pada awal 2026. Dan berdasarkan data dari BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ini mencapai 4,68 juta kunjungan sepanjang Januari sampai April 2026. Dan meningkat di 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya gitu. Peningkatan ini juga turut didorong oleh tingginya minat wisatawan dari Malaysia, Australia, Tiongkok, Singapura, dan Timor Leste. Karena sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, devisa pariwisata Indonesia tuh pada triwulan yang pertama 2026 mencapai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat ya, atau sekitar 68,28 triliun dan naik 6,3% dibandingkan tahun lalu. Yes, jadi pemerintah juga pastinya terus mendorong ya perkembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan agar sektor ini tuh semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ini, teman Pradua. Terus teman Pradua ya, ini kalau misalkan kalian, buat teman Pradua yang sudah ngecek ya ngecek mengecek Instagramnya Bank Indonesia Maluku Utara ya, Bank Indonesia Malut. Ini kan ada vlog series ya, langkah di negeri rempah nih teman pria, yang sudah rilis episode satunya. Nah, nanti di akhir video ini ya, nanti di akhir videonya itu ada kuis teman pria dua. Kau boleh ikutan kuis dan nanti bakalan dapat hadiah dari Bank Indonesia. Kuisnya juga gampang banget karena sudah ada penjelasannya di dalam episode 1 itu. Jadi kamu harus nonton dulu di YouTube, kanal YouTube-nya Bank Indonesia Maluku Utara nih teman-teman. Kamu cari aja, cek aja nih di Instagram bank_indonesia_malut ya. Jadi coba dicek di situ ya untuk episode satunya, dan pertanyaannya apa aja kalian tinggal jawab aja. Nanti yang beruntung bakalan dapat hadiah teman-teman dua, karena mungkin di setiap episode-nya bakalan ada apa sih itu namanya, kuis ya teman Pradua ya. Jadi bisa banget kamu menjadi salah satu yang beruntung mendapatkan hadiah dari Bank Indonesia ini, dan juga banyak manfaat juga dengan nonton vlog series yang dibuat juga nih sama Bank Indonesia, itu langka di negeri rempah. Ya, itu dia teman Pradua. Oke, jadi jangan lupa teman Pradua share ke teman-teman kamu. Jangan lupa nonton, jangan lupa komen juga yang banyak. Ya, karena aku yang jadi pemerannya di situ. Oke, teman Pradua ini akan balik lagi ya. Jadi stay tune aja pastinya, cuma di area Pradua ternyata itu banter baik kamu. Kamu

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita akan informasi yang pertama teman Pro 2. Pemerintah melalui Danentara menargetkan proses merger antara PT Kereta Api Indonesia Persero dan PT Industri Kereta Api Persero atau INKA rampung pada 2026. Direktur Utama KAI Bobby Residi menyatakan bahwa integrasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN. Dalam struktur baru nantinya, KAI akan berperan sebagai holding sementara INKA menjadi subholding yang berfokus pada industri perkeretaapian nasional. Melalui integrasi tersebut, kebutuhan sarana perkeretaapian KAI diharapkan dapat lebih banyak dipenuhi oleh INKA sehingga ketergantungan terhadap impor dapat berkurang. Selain meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, merger ini juga diharapkan mampu memperkuat daya saing industri perkeretaapian nasional serta mendorong efisiensi investasi dan pengembangan transportasi kereta api di Indonesia. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Atlet panjat tebing Indonesia, Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah dengan meraih medali emas nomor lead pada World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Prestasi tersebut menjadikannya atlet Indonesia pertama yang berhasil menjuarai nomor lead dalam ajang seri dunia panjat tebing. Putra yang diakrab disapa Srondeng tampil impresif di babak final dengan mengumpulkan skor 43 dan mengungguli atlet Jepang Neo Suzuki yang meraih skor 39 serta atlet Australia Jacob Schubert dengan skor 37. Keberhasilan ini menjadi pencapaian penting bagi panjat tebing Indonesia di tingkat internasional. Sebelumnya, Putra juga pernah menembus babak final World Climbing Series Copper 2020 di Slovenia, namun belum berhasil meraih medali emas. Kemenangan di Praha menunjukkan perkembangan signifikan sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru dalam olahraga panjat tebing dunia, khususnya pada disiplin lead yang selama ini didominasi negara-negara kuat seperti Jepang dan Austria. Sekian untuk Info Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

jaga terasa ya dari Samuel Cipta yang udah nemenin kamu nih, udah di request sama teman Perdua. By the way, buat kamu yang mau request lagu boleh banget ya, ini di Perdua Hitlist. Kalau masih bisa request sampai di jam 12 nih teman Perdua, langsung aja ke WhatsApp kalau misalkan mau 08137312596, atau mau di live TikTok juga boleh di @rri_perdua_ternate, duanya pakai angka teman Perdua. Aku tunggu ya, karena masih live TikTok juga, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung juga nih teman Perdua. Terus juga teman Perdua, ini juga ada yang request lagu dari siapa yang ada di WhatsApp ya. Sebentar, aku lihat dulu nih. Nah, ini ada dari The Angies Jakarta, katanya dari Kak Julia. Di Jakarta buat The Angies seluruh Indonesia, request lagunya Angie yang remuk ya. Kuset selalu deh, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes of the day, berjalanlah jangan berlari, karena hidup adalah perjalanan dan bukannya pelarian. Wih. Itu dia teman Perdua ya. Ini juga udah ada yang request juga ya. Ini kita ada juga yang ulang tahun ya, ada Kak Arya yang ulang tahun yang ke-23 tahun di tahun ini. Dan juga adik aku sebenarnya ulang tahun ya, barengan sama adik aku. Selamat ulang tahun ya, semoga bisa cepat kaya, amin. Sehat selalu, bahagia selalu. Terus juga apa ya, ya sukses-sukses lah pokoknya ya. Amin, amin, amin. Dan ini buat semua orang juga yang lagi berulang tahun di hari ini juga. Dan juga teman Perdua ya, buat kamu yang masih gabut-gabut aja atau mungkin lagi gak semangat bekerja, ya siapa tahu kalau misalkan kamu mau request lagu juga boleh. Itu dia teman Perdua ya. Nah, oh iya, aku juga pengen ngasih tahu ke kamu nih teman Perdua, kalau misalkan kamu pengen dapat hadiah ya, ya coba aja iseng-iseng ya ikutin kuis-kuis ya yang ada di dari Bank Indonesia Maluku Utara ya. Kamu cek aja di postingannya yang ada vlog series ya, Langka di Negeri Rempah. Di akhir videonya itu ada kuis, kamu bisa ikutan aja tuh, tapi harus nonton dulu ya vlog untuk episode satunya, nanti baru bisa jawab pertanyaannya. Nanti ya menurut tuh bakal dapat hadiah ya dari Bank Indonesia Maluku Utara nih teman Perdua. Itu dia teman Perdua. Dan karena sekarang Kak Arya dan juga adik aku juga lagi berulang tahun, jadi spesial ya kita puterin lagu ya ulang tahun juga. Ini dari Nadine Amizah, Semuaku Dirayakan.

0: harus dapetin dia nih. Ini kiriman surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: DM gua aja belum di-reply.
2: Bah, belum kenal.
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
1: Capek-capek. Halo, bro. Halo.
0: Kenal juga belum, udah cinta-cinta.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: baik teman Pro2, ya udah di 1 menit menuju ke jam 11. Idar juga harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro2. Dan thank you yang udah dengerin Idar dari jam 6 sampai di jam 10 pagi ini teman Pro2. Kita bakal lanjut lagi nanti di jam 12 barengan sama penyiar favorit kamu ya. Dan jangan lupa buat dengerin RRI Pro2 ternyata selalu ya di lewat streaming juga boleh, lewat aplikasi RRI digital juga bisa banget gitu teman Pro2. Ataupun mau di radio langsung, radio konvensional juga bisa banget di 96.7 FM RRI Pro2 Ternate nih. Dan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu, Ida Rapka pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai

0: Nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: WFM Ternate, teman terbaik kau. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis tingkat kemiskinan dapat turun ke level 7,5.
2: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan itu. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kemiskinan. Selain itu, kemiskinan juga terjadi karena ada beberapa penyebab yang mendorong fenomena tersebut terjadi. Faktor penyebab kemiskinan diantaranya angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, masyarakat pengangguran yang meningkat, rendahnya pendidikan, terjadinya bencana alam, juga distribusi pendapatan yang tidak merata. Dari faktor kemiskinan ini bisa berdampak kepada meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka kematian yang meningkat, akses mendapatkan pendidikan yang tertutup, meningkatnya angka pengangguran, juga konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Maka mari berantas kemiskinan dengan sama-sama menekan dampak juga faktor yang bisa terjadi karena masalah kemiskinan yang tinggi.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Kenalan dulu dengan stunting. Stunting merupakan masalah kesehatan pada anak yang diakibatkan oleh kondisi gizi buruk. Stunting umumnya terjadi pada anak akibat kurangnya asupan gizi pada tubuh kembang anak sejak dalam kandungan. Stunting biasanya ditandai dengan kondisi pertumbuhan anak yang lebih pendek dibandingkan anak-anak seumurannya. Stunting juga mempengaruhi daya tangkap anak selama masa pertumbuhan, khususnya pada balita. Menurut data dari Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia tercatat sebesar 21,6%. Kini, stunting menjadi masalah yang harus diatasi dan dicegah bersama-sama. Mulai dari pembekalan obat penambah darah bagi ibu hamil, pemenuhan gizi anak selama fase 1000 hari pertama kehidupan, dan pembekalan pencegahan stunting pada pasangan suami istri muda. Kini stunting menjadi masalah yang harus diatasi dan dicegah bersama. Mulai dari pembekalan obat penambah darah bagi ibu hamil, pemenuhan gizi anak selama fase 1000 hari pertama kehidupan, dan pembekalan pencegahan stunting pada pasangan suami istri muda.

0: versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
1: Semua ada di Pro2 Ternate.
2: Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
0: tapi ngerasain Piala Dunia.
2: RRI Pro2 Ternate,
0: teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Dan di edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 akan Alam temanin kamu teman Pro 2 dengan informasi-informasi menarik. Kita mulai dari informasi kuliner dan juga UMKM, dan informasi dan berita-berita yang bakal kita update nantinya, dan juga lagu-lagu terbaik dari playlistnya Pro 2 yang sudah aku siapkan untuk nemenin kamu supaya semangat di siang hari ini. Dan pertanyaan wajib teman Pro 2, makan siang apa nih hari ini kamu ya? Banyak banget pilihan yang bikin bingung ya, nanti kita bahas-bahas lagi. Kalau kamu punya rekomendasi yang enak-enak di siang hari ini, boleh banget WhatsApp Alam di 0813-7312-5896. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, yuk kita buat menyenangkan hari ini bareng-bareng ya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, di era perkembangan digital dan juga sosial media saat ini pastinya gampang banget buat kita kalau misalnya pengen punya usaha, pengen punya bisnis gitu untuk dipromoin. Yang paling penting adalah konsisten aja sih ya teman Pro 2 ya, itu yang paling sulit sebenarnya. Kalau misalnya aku bukan cuman di dalam bisnis atau mungkin UMKM, tapi aku dalam berkarya aja tuh aku setiap harinya mikir deh gitu ya, kira-kira update konten apa lagi hari ini ya, harus ngedit kayak gimana lagi gitu teman-teman Pro 2. Yang paling penting adalah ya TikTok ataupun Instagram dan semua sosial media, mereka tuh bakal tahu algoritma yang oke, yang bakal disukai banyak orang tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya kita dalam beberapa waktu sudah ngupdate misal ya kayak quotes terus dalam beberapa waktu postingan gitu teman Pro 2, entah itu video sunset atau video alam dan juga quotes-quotes yang sedih-sedih, tapi selama itu nggak ada yang FYP teman Pro 2, berarti kita harus coba lihat lagi nih, review lagi kira-kira apakah kontennya sudah menarik atau mungkin sudah banyak banget nih di pasaran ya teman Pro 2, jadinya susah untuk FYP atau viral ya teman Pro 2. Nah itu juga berlaku bukan cuma buat kehidupan pribadi ataupun karya-karya pribadi kita, tapi juga buat kamu yang pengen punya bisnis, pengen punya usaha ya teman Pro 2, kamu juga harus pinter-pinter untuk terus konsisten ngupdate ngupdate usaha kamu, jualan kamu, produk kamu teman Pro 2, supaya nantinya bisa banyak yang notice, siapa tahu nanti jadi makanan-makanan atau minuman, cemilan-cemilan yang viral di kota Ternate ya teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting bukan cuman viralnya tapi bertahannya, apakah mungkin bertahan nih teman Pro 2. Dan makan-makanan yang saat ini bertahan sampai jadi besar ya teman produk sudah pasti adalah makanan-makanan yang dulu dipromoin gila-gilaan dan juga viral pada masanya, tapi sampai sekarang masih bertahan karena ya konsisten itu teman produk. Dan teman produk ini tuh biasanya terjadi karena apa? Karena penyesuaian rasa yang cocok dengan lidah lokal udah pasti, dan juga affordable prices dan inovasi variasi rasa yang terus dilakukan oleh para penjual. Dan makan-makanan viral yang sukses bertahan sampai saat ini udah pasti adalah ayam geprek teman Pro 2 ya. Ini tuh hadir di beberapa tahun yang lalu, nggak beberapa tahun yang lalu banget sih, waktu aku baru-baru selesai kuliah itu tuh ayam geprek lagi naik-naiknya teman Pro 2, sekitar 9-10 tahun yang lalu. Udah lama ya ternyata teman Pro 2. Jadi itu memang hits banget karena apa ya? Karena ayam geprek yang pedes ekstrim itu teman Pro 2 ini jadi menu makanan harian yang populer ya, karena ada variasi sambal dan juga keju mozzarellanya teman Pro 2. Ini merupakan bentuk evolusi makanan gak sih. Terus ada juga mentai rice atau rice bowl teman Pro 2, ini kayak sentuhan saus mentai atau fusionnya yang dipadukan dengan ayam atau salmon katsu, ini telah menjadi menu standar di banyak restoran cepat saji dan juga kafe. Jadi kalau kamu ke kafe-kafe, menu yang paling instan itu bukan cuman mie tapi ada juga mentai rice atau rice bowl, ya gak sih teman Pro 2. Dan ada banyak banget sih kalau cemilan, ada mochi bites, ada basreng, ada roti bakar kekinian, coklat Dubai yang paling bertahan sampai saat ini ya, it's gonna be boba tea atau minuman-minuman boba gak sih teman Pro 2, minuman kekinian yang ya bertransformasi menjadi minuman pokok sehari-hari yang menunya dapat ditemukan di hampir setiap sudut area kuliner dan juga pusat perbelanjaan. Tapi harus dipantau juga ya teman Pro 2, jangan sampai berlebihan konsumsinya karena gulanya juga cukup tinggi ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku. Dan jangan lupa nantinya kita bakal ada obrolan seru jam 3 sore nanti, pastiin kamu tetap di 96,7 FM. Dan jangan lupa untuk makan siang.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Well, teman-teman Pro 2, bentar lagi Piala Dunia nih. Kamu milih siapa nih, megang negara mana nih? Teman-teman Pro 2, aku stick with Portugal sampai sekarang, teman-teman Pro 2. Dan menurut aku sih ini udah tahunnya Cristiano Ronaldo bawa pulang Piala Dunia ya. This is his last dance ya, teman-teman Pro 2. Dan menurut aku bakal menjadi momen pertarungan mati-matian dari CR7 untuk bisa bawa pulang Piala Dunia ke negaranya, Portugal. Let's see ya nanti bakal seperti apa serunya, teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal Piala Dunia, jadi pasti seru banget untuk kita ngebahas juga tentang peluang bisnis di dalamnya, teman-teman Pro 2. Karena nguntungin banget, sangat-sangat menguntungkan teman Pro 2 ya, yang pasti bisa dengan sangat efektif memanfaatkan euforia masa dengan modal yang fleksibel, teman Pro 2. Yang pertama yang bisa kita buat adalah nobar komersial di kafe maupun di warkop, teman Pro 2. Coba untuk bermitra atau partner dengan pemegang hak siar resmi untuk menarik penggemar masing-masing negara pendukung ya. Warkop dan kafe dapat meraup keuntungan ganda dari penjualan tiket masuk atau paket makan minum. Aduh, itu kalau misalnya kamu proper juga gitu untuk nobarnya pasti bakal rame banget sih, teman Pro 2. Dan kamu juga bisa jualan jersey atau apparel, teman Pro 2, yang grade ori, lokal maupun impor, teman Pro 2. Kaos polo kasual bertema sepak bola sampai shell rajut ala-ala supporter. Dan udah pasti custom aksesoris ya, teman Pro 2, yang udah pasti ada sentuhan bendera negara peserta kayak gantungan kunci, topi, stiker, dan juga tumbler yang dicetak menggunakan mesin UV printing yang pastinya bagus ya, nggak gampang untuk ngopek, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, banyak banget yang bisa kita buat di Piala Dunia ini. Kalau aku sih lebih ke adekku kan punya kafe gitu kan, kayak ayo kita bikin nobar. Semoga kalau kamu punya nobar juga, boleh banget WhatsApp aku di 081373125896. Siapa tahu teman Pro 2 yang lagi dengerin juga mikirin nih nanti bakal nobar di mana ya kira-kira ya. Karena bentar lagi teman Pro 2 kan tanggal 11 Juni udah mulai. Tapi kalau di Ternate mungkin akan dini hari waktu tandingnya dimulai ya, atau pada tanggal 12, teman Pro 2. Jadi nanti kita bakal update-update lagi seputar dunia olahraga, teman Pro 2, jam 1 siang nanti sampai setengah 2 ya. Nanti akan ada flashback hits juga di setengah 2 sampai jam 2 siang nanti, teman Pro 2. Yang pasti jangan lupa makan siang, banyak banget hal-hal yang perlu kita bahas nih.

www.kumpulanmusicbangsa.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

0: Teman terbaik kamu Pro 2FM.
1: Tahun Pro 2 tadi kita baru aja dengerin lagunya Roni Parulian yang pesona sederhana dan banyak salam nih dari We Are One, katanya happy birthday ya buat Roni Parulian. Nah, Roni Parulian merupakan penyanyi Indonesia ya yang berusia 25 tahun di hari ini, karena Roni lahirnya 9 Juni 2001, teman Pro 2. Welcome to quarter life crisis ya Roni. Dan apa sih teman Pro 2, semoga karya-karya semakin melejit dan ditunggu album keduanya. Amin. Dan teman Pro 2, aku sudah tidak sabar sekali menantikan Piala Dunia 2026 ya, di mana nantinya bakal ada pertandingan pembuka yang luar biasa dari tuan rumah, salah satu tuan rumah itu Meksiko dengan Afrika Selatan pada Jumat dini hari atau 12 Juni 2026 jam 4 subuh ya, jam 4 subuh teman Pro 2 dari grup A. Dilanjutkan lagi di siang hari jam 11 ada pertandingan antara Korea Selatan dan juga Republik Ceko teman Pro 2. Dan aku sangat menantikan pertandingan dari Portugal, dan Portugal kebetulan berada di grup K teman Pro 2. Grup K akan berlangsung pada Kamis dini hari juga pada pukul 2 atau pada 18 Juni akan berhadapan dengan RD Kongo teman Pro 2. Kamu mau tahu punya siapa lagi nih? Prancis, boleh. Prancis di tanggal 17 Juni antara Prancis melawan Senegal teman Pro 2 jam 4 dini hari juga atau jam 4 subuh. Dan juga tadi banyak yang nanyain Brazil ya. Brazil di mana? Di Brazil di grup C teman Pro 2 akan berhadapan dengan Maroko. Ini sengit sekali sih di grup C ini teman Pro 2. Nanti juga bakal ada Belanda lawan Jepang langsung ya. Belanda lawan Jepang pada pukul 5 subuh atau hari Senin 15 Juni 2026. Nanti kita bakal update-update lagi lah kira-kira ya teman Pro 2. Tapi yang pasti aku sangat menantikan penampilan-penampilan luar biasa, karena ini banyak banget pesertanya ya teman Pro 2. Jadi kayak bakal seperti apa nih kira-kira ya. Sangat sulit untuk ditebak karena bola itu bundar, bola itu bulat ya teman Pro 2. Dan kita move lagi teman Pro 2, kita balik ke penyerang timnas Indonesia ada Ragnar Oratmangun yang dilaporkan sedang menjalani negosiasi dengan klub Eredivisie Sparta Rotterdam. Jadi memang wacana Sparta Rotterdam tertarik merekrut Ragnar mencuat setelah media Belanda Sparta News melihat perkembangan nih atau melaporkan perkembangan komunikasi kedua pihak. Dan teman Pro 2 memang lagi menunggu update-nya juga ya. Ragnar menjalani musim yang kurang ideal bersama dengan FCV Dender. Cedera membuat Ragnar kurang maksimal dan gagal membantu timnya bertahan di kasta tertinggi Liga Belgia. Winger 28 tahun itu tercatat hanya tampil dalam 19 laga bersama FCV Dender. Dan situasi ini membuat Ragnar ingin mencari tantangan baru di kasta tertinggi. Selain itu juga teman Pro 2, Ragnar juga belum mendapat kepastian kontrak bersama FCV Dender yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Oleh karena itu Ragnar saat ini berstatus bebas transfer dan bisa menjalin komunikasi dengan klub lain ya teman Pro 2. Sparta Rotterdam sendiri disebut sebagai salah satu klub yang tertarik untuk meminang Ragnar Oratmangun teman Pro 2. Jadi memang sudah tidak asing di Liga Belanda sih sebenarnya ya. Sebelumnya Ragnar pernah memperkuat top Aus, ada Go Ahead Eagles, FC Groningen, dan Fortuna Sittard sebelum berkiprah ke Liga Belgia pada akhirnya teman Pro 2.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Lalu teman pro 2, apakah kamu sudah makan siang atau masih bingung? Bingung terus ya, kalau bingung cari makan gak apa-apa. Asal jangan bingung menentukan pilihan ketika pilihan kamu sudah ada di depan mata yang pasti-pasti kamu milih yang abu-abu. Jangan ya teman pro 2. Dan teman pro 2, sudah pukul 13.35 atau setengah 2 siang nih teman pro 2. Seperti biasa kita bakal update lagi nih untuk flashback hits teman pro 2. Supaya kita bernostalgia di siang hari ini teman pro 2. Galau-galau dikit gak apa-apa lah ya. Yuk kita dengerin lagu yang dirilis tahun 2002 ini, pernah jadi soundtrack sinetron deh kalau gak salah ya. Dan lagi in banget beberapa tahun terakhir ini, lagu dari Elemen dengan Rahasia Hati. Dan setelah itu bakal disusul sama Sherina Munaf dengan lagu Pergilah Kau, lagu dari tahun 2010 yang masih sering banget aku dengerin sampai sekarang tahun pro 2. Let's go with the flashback hit.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
2: Well, teman Pro 2, lagu berikutnya yang bakal aku kasih ke kamu ini sebenarnya lagu galau banget ya, ketika kamu mengharapkan seseorang yang kamu ingin banget mengarungi segalanya tapi dia tidak mengharapkan kamu dan tidak melihat kamu sama sekali. Jadi ketika kamu menginginkan dia, dianya biasa aja, teman Pro 2. Dan untuk bersama dengan dia seperti memeluk bulan. Memeluk bulan tuh sesuatu yang gak mungkin gak sih, teman Pro 2? Ya itu dia, berarti hubungan kamu sama dia gak mungkin ya, gak mungkin terjadi. Yuk kita galau dulu di siang hari ini pakai lagunya Rosa, teman Pro 2, dengan Memeluk Bulan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Semen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Well, teman Pro 2 masih bareng aku Alam Julkarnain di Santai Siang, teman Pro 2. Dan kamu tahu gak sih kalau semalam aku udah nonton Obsession ya, film yang selalu aku bahas beberapa waktu belakangan ini, teman Pro 2, tentang cowok yang mematahkan One Wish Willow atau satu permintaan gitu di satu benda, teman Pro 2, untuk dia dicintai. Paling dicintai satu dunia oleh perempuan yang bernama Nikki gitu. Jadi antara Matt dan juga Nikki ceritanya, teman Pro 2. Dan pada akhirnya Nikki benar-benar mencintai si Matt ini, tapi dalam skala yang segila itu, teman Pro 2. Jadi ya obses ya. Jadi bukan sekedar suka, tapi jadi toxic malah, teman Pro 2. Dan ya ini bisa dibilang apa ya, psychological thriller kali ya, karena bikin gak nyaman juga sih buat nontonnya kalau misalnya itu benar-benar kejadian gitu ya. Dan teman Pro 2, Obsession salah satu film horror, bukan horror sih, lebih ke thriller sih, teman Pro 2. Dan juga I have to say psychological thriller. Dan memang belum masuk ke bioskop Indonesia, teman Pro 2, jadi kamu harus cari filmnya sesusah itu sebenarnya, teman Pro 2. Tapi untungnya temanku bisa mendapatkan filmnya ya pada semalam gitu. Jadi kayak udah nonton, dan yes, aku nontonnya dalam keadaan ngantuk banget, jadi kayak belum bisa mencerna 100%, tapi nanti pengen coba nonton lagi deh. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kita ngebahas tentang film juga, Netflix ini baru banget membagikan first look dari Scooby dalam serial live action terbaru Scooby-Doo Origins. Menariknya, ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah franchise Scooby-Doo, karakter Scooby diperankan oleh anjing Great Dane sungguhan, bukan animasi atau CGI penuh, teman Pro 2. Jadi serial yang dijadwalkan tayang pada 2027 ini akan mengangkat kisah asal-usul terbentuknya Mystery Inc. Dan ceritanya mengikuti Shaggy dan juga Daphne di musim panas terakhir mereka di perkemahan. Saat mereka menemukan seekor anak anjing Great Dane yang diduga menjadi saksi sebuah pembunuhan supranatural, teman Pro 2. Bersama Velma dan juga Fred, mereka kemudian bekerja sama memecahkan misteri yang menjadi awal perjalanan ikonik dari Mystery Inc. Dan first look tersebut langsung mencuri perhatian penggemar dengan banyak yang memuji penampilan Scooby versi live action yang menggemaskan sekaligus penasaran dengan pendekatan baru Netflix terhadap salah satu franchise animasi paling legendaris ini, teman Pro 2. Jadi memang masih kecil ya Scooby-nya, teman Pro 2, jadi benar-benar dari masih kecil banget, jadi bakal gede nih nantinya. Ya semoga masih diperankan oleh Great Dane atau anjing yang sama ya, teman Pro 2. Well, teman Pro 2, jangan kemana-mana, pasien kamu tetap bareng aku. Kita masih banyak banget informasi menarik yang bakal kita bagikan bersama. Stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Well, teman Pro 2 buat kamu ARMY nih atau penggemar BTS, teman Pro 2, BTS udah officially membuka presale tiket World Tour Arirang untuk ARMY membership pada hari ini ya, pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Barat, atau kalau di Ternate dari jam 14 sampai jam 23.59 ya waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan untuk general on sale akan dibuka pada tanggal 11 Juni atau Lusa, teman Pro 2, pada jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan BTS akan menggelar World Tour Arirang di Jakarta pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026, teman Pro 2, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan semoga seluruh ARMY mendapatkan tiketnya ya, walaupun membershipnya pasti bakal war banget sih ini, teman Pro 2, tapi aku yakin pasti ARMY bisa dapetin salah satu tiketnya ya. Dan teman Pro 2, kamu juga harus tahu kalau misalnya Shin Tae-yong nih udah resmi kembali ke Indonesia. Dan kali ini bukan untuk melatih Indonesia, tapi ditunjuk sebagai head coach terbaru Persija Jakarta, teman Pro 2. Well, teman Pro 2, ini tuh merupakan apa ya, sebuah ironi yang terjadi di dunia sepak bola gitu. Meninggalkan Indonesia waktu itu, akhirnya kembali lagi untuk melatih salah satu tim atau klub dari Indonesia lagi dan lagi, teman Pro 2. Shin Tae-yong menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dan kedatangan STY ke Persija menjadi bukti keseriusan Persija Jakarta untuk mengarungi musim depan atau musim 2026, musim 2027 nanti ya, teman Pro 2. Kita lihat bakal seperti apa gebrakan dari STY untuk Persija ya, semoga bisa tembus dan menjadi juara. Tapi sabar dulu, masih ada Malut United. Let's go ya, kita tunggu saja nanti bakal seperti apa keseruan di musim berikutnya ya.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, masih bersama saya Alam Julkarnain. Sudah pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur, waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, lebih dari setengah juta ARMY ikut War BTS Jakarta di hari pertama. Ya, teman Pro 2, penjualan tiket konser BTS di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 26 hingga 27 Desember 2026 mulai dijual per hari ini. Lebih dari setengah juta ARMY ikut War BTS Jakarta hari pertama, dan berdasarkan informasi yang dihimpun teman Pro 2, terpantau antrean menyentuh 540.000 dan 570 orang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, tepat saat war tiket konser hari pertama BTS dibuka teman Pro 2. Sementara itu untuk konser hari kedua pada 27 Desember 2026 sebanyak 463.000 dan 248 orang mengantri pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Spanyol tetap mengerikan tanpa Yamal, sukses gasak Peru 3-1. Ya, teman Pro 2, timnas Spanyol membuktikan diri sebagai salah satu calon juara Piala Dunia 2026 setelah sukses mengalahkan Peru 3-1 pada laga uji coba di Meksiko. Dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente sengaja tidak memasukkan nama Lamine Yamal dan juga Nico Williams yang masih harus menjalani pemulihan cedera. Meskipun demikian, La Furia Roja langsung mengambil inisiatif menyerang sejak kick-off di Stadion Cuauhtémoc ke Meksiko. Hasilnya, Mikel Oyarzabal berhasil membawa Spanyol unggul saat laga baru berusia 2 menit. Dan penyerang Real Sociedad itu sukses menaklukkan kiper Pedro Galese setelah mendapatkan umpan akurat dari Pau Cubarsí. Gol cepat di menit awal semakin membuat Spanyol percaya diri dalam mengendalikan jalannya laga. Namun, gol tambahan baru tercipta di menit ke-32 lewat aksi Pedri. Dan selepas gol tersebut, kedua tim sama-sama mengalami kebuntuan dan harus puas menyudahi laga dengan skor 3-1 setelah gol Zairo Velez pada menit ke-66. Dan ini menjadi uji tanding tim Matador sebelum mentas di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Spanyol akan memulai kiprahnya melawan Cape Verde pada laga perdana grup H Piala Dunia 2026. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kami ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya lanjutkan mengucapkan terima kasih dan selamat sore ya teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah telekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

0: Well, well, well, teman Pro 2 masih di 96,7 FM Pro 2 Alternate, teman terbaik kamu. Dan bareng aku Alam Julkarnain di sore ceria, teman Pro 2 selama 1 jam ke depan pastinya akan ada pembahasan seru bareng. Di sore hari ini ketemu lagi setelah sekian lama bareng Ozzy Alfau.
1: Iya, kecilin dikit kayaknya.
0: Oke,
1: okay,
0: kecilin dikit. Halo Ozzy.
1: Halo Kak Alam.
0: Halo, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Aku sebelumnya manggilnya Ozzy, sekarang jadi Ozzy ya.
1: Iya.
0: Jadi tekanin Z-nya. Ozzy, well teman Pro 2, jadi di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Ozzy Alfaus ya, Top 12 Indonesian Idol Season 14 teman Pro 2. Boleh tepuk tangan penonton bayaran ya. Well, teman produk kita bakal ngebahas tentang dari mimpi ke panggung ya, perjalanan seorang Ozzy, penyanyi muda yang meraih impiannya di panggung nasional nih teman produk. Well, dan kita pengen sapa-sapa dulu nih teman produk ya, bareng Alam dan juga Ozzy yang pengen nimbrung, pengen join, boleh banget WhatsApp sekarang juga di 081373125896 atau melalui Instagramnya produk, atau ada di produk_ternate, duanya pakai angka. Dan Ozzy juga sambil live di TikTok ya sekarang ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau mau lihat visualnya boleh merapat ke TikToknya Ozzy tahun Pro 2.
1: Dan thank
0: ini,
1: you.
0: Zi, tahu enggak lagi rame banget juga katanya ada Jikomets yang dengerin nih.
1: Oh, halo Jikomets.
0: Jikomets ini pada absen semua nih. Kita lihat nama-namanya, ada Muti, ada Rihul, ada Rayhana, ada Karim. Kayak absen banyak ya. Banyak banget, dan mereka udah standby dari tadi banget, dan bahkan banyak banget pertanyaan yang sudah aku siapin buat Ozzy nih, bukan cuman dari teman Pro 2 tapi dari Jikomets, dari semua yang mau nanya-nanya boleh banget di WhatsApp yang tadi.
1: Boleh banget.
0: Atau
1: boleh
0: di
1: banget.
0: Instagramnya Pro 2 @pro_ternate, duanya pakai angka. Oke, okay, well Ozzy finally kembali lagi ke kampung halaman ya, ke Ternate setelah 1 tahun ya.
1: Setahun
0: berangkat
1: balik.
0: Juni, balik Juni gitu kan.
1: Betul, berangkat Juni, balik Juni.
0: Bener, 1 tahun.
1: Tapi yang satu ini kayaknya lebih ke tidur dulu sih.
0: Ngantuk. Mau sambil rebahan boleh, istirahat dulu. Oh enggak, santai. Oke, okay, setelah 1 tahun akhirnya Ozzy kembali lagi. Ada apa sebenarnya dengan bulan Juni ini?
1: Bulan Juni apa ya? Sebenarnya nggak ada gimana-gimana sih, Kak. Cuman emang kebetulan tahun kemarin itu aku bergegas memutuskan untuk hijrah ke Jakarta itu tepat di bulan Juni juga.
0: Betul.
1: Tepat di bulan Juni, kerja dan segala macem di Jakarta.
0: Yes.
1: Dan ikut Idol. Dan berkesempatan balik lagi ke sini itu di bulan Juni juga.
0: Oke. Kalau misalnya yang spesial bulan Juli ya, soalnya kalau yang
1: ada apa itu bulan Juli, bulan Juli.
0: Bulan Juli spesialnya, tapi Ozzy-nya udah enggak di sini lagi nih kayaknya nih, udah di Jakarta nih.
1: Jadi nanti gantian teman-teman saya yang ke sana kayaknya.
0: Iya, boleh. Ya semoga ya, fan ya. Prepare ya. Tadi ada yang sempat nanya juga nih di Instagram, tapi aku lupa yang mana. Cuma pertanyaannya adalah, gimana perasaan kamu setelah pulang ke Ternate udah ada nama Idol di belakangnya?
1: Yang pasti seneng banget. Di satu sisi bangga juga. Maksudnya aku bisa merepresentasikan kota Ternate dengan suaraku ya. Dengan aku yang di Idol, orang banyak yang tahu tentang Ternate. Begitu aku balik ke Ternate membawa titel itu, aku merasa kayak kayak senang gitu, kayak ada pride sendiri ya,
0: kebanggaan tersendiri gitu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Gitu sih.
0: Oke, berarti memang ya sebuah kebanggaan membawa nama daerah sendiri ya sampai ke Indonesian Idol. Ini mungkin peserta dari Ternate pertama ya yang tembus ke spectacular show gak sih?
1: Betul.
0: Oke, dan semoga bisa membuka jalan untuk adik-adik berikutnya ya, sampai
1: itu dia, itu
0: di babak
1: dia.
0: Atau season-season selanjutnya.
1: Aku pengennya juga kayak teman-teman tuh jadiin aku tuh sebagai pintu gerbang gitu ya. Pintu gerbang buat masuk ke Idol. Karena aku tahu teman-teman yang lain tuh punya potensi yang lebih baik dari aku, yang lebih bagus tentunya, yang ya harus Indonesia tahu sih.
0: Harus Indonesia tahu, benar-benar. Karena kan dari Ternate, Tidore, dan pokoknya Maluku Utara nggak kalah juga gak ya
1: kalah,
0: sama
1: gak kalah, sumpah gak
0: talenta-talenta
1: kalah.
0: Talenta-talenta di luar sana. Dan Ozzy salah satu representasi yang membuktikan itu ya, teman Pro 2. Well, kita kilas balik sedikit nih, Ji. Perjalanan dari Ozzy pertama kali ikutan Indonesian Idol. Dan kabarnya Oji, ini bukan Indonesian Idol pertama kali.
1: Betul.
0: Yang diikutin ya.
1: Ini bukan pertama kali Idol yang aku ikutin. Audisinya ya.
0: Audisinya.
1: Total aku tuh udah 4 kali. 4 kali ikut audisi. Jadi tiap kali audisi, aku tuh selalu mentok di, ada yang namanya tahapan audisinya tuh video booth.
0: Video booth.
1: Nah, aku selalu mentok di situ. Entah kenapa. Tapi aku percaya kalau mungkin rezeki aku tuh di season 14 ini.
0: Yes. Oke. Okay. Gitu. Boleh enggak diceritain sedikit perjalanan OG dari season 14 khususnya ya. Dari pertama audisi sampai akhirnya tembus ke Spectacular Show tuh gimana sih perjalanannya, Ji?
1: Dari awal aku audisi Gini dulu deh, Indonesian Idol. Buat teman-teman yang mau join Indonesian Idol, kalian tuh jangan menganggap kalau Indonesian Idol tuh sebagai sebuah kompetisi. Menurut aku ya.
0: Yeah.
1: Tapi sebuah, akademi sih menurut aku ya. Sebuah akademi. Kayak sekolah gitulah pokoknya. Benar-benar. Jadi benar-benar kalau misal kalian mau masuk ke dalam sekolah tersebut, kalian harus punya persiapan tentunya.
0: Yeah.
1: Nah, kemarin itu waktu aku audisi, aku kebetulan audisinya special hand ya,
0: special
1: ada privilege-nya. Nah, ini buat teman-teman yang kayak misal tahu nyanyi dan lain segala macam, saran dari aku banyakin konten.
0: Yeah.
1: Banyakin konten di media sosial lah, pokoknya. Bener. Kalian harus banyakin konten biar tim idol tuh mudah nge-reach out kalian gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah, gitu. Nah, pengalaman aku kemarin itu aku di-reach out dari tim Indonesian Idol dengan kondisi aku yang sudah bekerja.
0: Sudah bekerja.
1: Sudah bekerja. Di salah satu perusahaan lah ya. Dengan aku yang sudah bekerja, ada kali berapa bulan? 4 bulan, 5 bulanan kerja gitu.
0: Yeah.
1: Nah, terus tiba-tiba di reach out sama tim Indonesian Idol, begitu aku lihat DM-nya kayak, aduh, ini adalah mimpi aku dari lama. Yeah. Gitu. Jadi ya udah, aku attend, aku ikut segala macem. Alhamdulillah dikabarin aku lolos ke juri artis. Jadi pertama kali audisi kita gak langsung audisi ke juri artis gitu kan. Kita ada beberapa audisi, beberapa tahap audisi kayak juri lokal gitu. After itu di pengumumannya diumumin lolos enggaknya ke juri artis. Baru deh yang dari daerah berangkat ke Jakarta.
0: Oke.
1: Udah segala macam karantina, golden ticket. Waktu itu kita total ada berapa ya season 14 itu sekitar 300-an ya.
0: Oh, 300.
1: 200 apa berapa gitu pokoknya. Yang ke juri artis. 200 apa berapa orang gitu. Nah, dari golden ticket itu ke babak elim 1 itu total ada 100 orang.
0: Oke.
1: Total ada. Ini saya ingat-ingat aku aja. Total ada 100 orang. Dari 100 orang elim 1 yang lolos ke elim 2 itu ada sekitar berapa ya? 75 ya, 75 apa 60 apa berapa gitulah pokoknya. Nah, begitu aku udah lihat teman-teman aku yang 100 ini nyanyi semuanya, 99 orang ini nyanyi, aku tuh udah yang kayak aduh, ini tuh benar-benar orang-orang yang udah benar-benar siap gitu untuk jadi idola gitu kan. Jadi kayak untuk mencari celah kekurangan mereka aja tuh agak susah sebenarnya.
0: Benar.
1: Jadi benar-benar perlu strategi dan lain segala macem. Ya udah, aku ikut. Aku benar-benar ikut idol ini nothing to lose aja.
0: Ya.
1: Kayak benar-benar kayak ya udah aku ikhlas aja. Oke. Elim 1 alhamdulillahnya aku masih dikasih kesempatan lolos. Ke Elim 2. Elim 2 itu kita sisa berberapa? Ber-60, ber-70 apa berapa gitu. Dari Elim 2 itu kita nyanyi lagu yang bakalan dikasih kan. Yeah. Dari kru, dari tim idol. Kayak lagu yang benar-benar kita lotre gitu kan. Yeah. Terus kayak dapat lagu apa.
0: Best gitu. Cover gak sih yang
1: best cover.
0: Best cover ya, benar.
1: Nah, di Elim 2 best cover itu aku dapatnya lagu Dekat di Hati. Dari Run. Udah nyanyi segala macem. Waktu itu batch kita itu yang gak lolos ada satu Alfonso.
0: Oke.
1: Alfonso tuh benar-benar ya suaranya tuh enak ya. Menurut aku Alfonso tuh benar-benar enak lah pokoknya suaranya. Jadi begitu Alfonso pulang saya juga kena nih. Begitu tayang saya juga kena. Kayak untung Alfonso lupa lirik.
0: Kalau Alfonso lupa lirik, kamu mah gak lolos kayak gitu.
1: Cuman kayak ya udah aku sama Alfonso tuh kayak ya udah percaya sama yang di atas aja kayak emang udah ini jalannya gitu.
0: Benar,
1: kan. Gitu. Udah LM2, lolos ke LM3 itu kita ada 50 orang ya.
0: LM3?
1: Dari LM2 ke LM3 kita ada 50 orang atau 40 orang, aku lupa. Nah, dari 50 orang itulah, taruhlah. Dari 50 orang itu terus kita nyanyi, nyanyi lagu yang benar-benar yang kita jagoin lah.
0: Ultimate istilahnya. Song gitu masing-masing.
1: Ultimate ya. Song, betul. Itu dalam waktu berapa? 1 menit 30 detik.
0: Oke.
1: Jadi benar-benar harus keluarin semua teknik yang kalian punya. Itu jangan disia-siakan. Kalau menurut aku ya, menurut aku. Jangan disia-siakan kalau misal kalian sampai di tahap 3, LM3.
0: Ya. Yeah.
1: Udah, after itu aku nanyalah sama kru. Kayak, Kak, ini kira-kira yang diambil, yang diangkut buat ke live show. Which is showcase kan?
0: Betul.
1: Itu ada berapa orang ya? Terus kata krunya, kita tahun ini agak sedikit kayaknya.
0: Oke.
1: Kayak aduh. Berapa ya, Kak? 21 Z. Kata krunya. Cuma kayak, "Oh, udahlah." Udahlah, dari awal golden ticket udah 100, potong lagi 80, 70 segala macam kan udah banyak kan yang ke Elim. Jadi benar-benar dikurasinya semakin mengerucut gitu. Jadi benar-benar aduh, ini bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Gak pede juga sama diri aku sendiri. Waktu itu. Udah nyanyi segala macem, orang pada nyanyi lagu ngango-ngango, lagu yang bener-bener wow, wow gitu kan. Saya nyanyinya lagu apa? Mantan Terindah.
0: Mantan Terindah.
1: Mantan Terindah. Aku rasa tuh kali itu lagu yang kayak ya udah aja.
0: Iya. Yeah.
1: Lagu yang bener-bener kayak ya udah nyanyi, yang penting dari hati aja, tulus aja. Kayak ya udah aku nyanyi, benar-benar beda sih waktu itu play, track aku dibandingin teman-teman yang lain. Begitu pengumuman itu yang sangat menegangkan sih. Jadi kita ada jalan di kayak di green apa ya?
0: Green mile.
1: Green mile istilahnya. Itu kan kayak menuju. Ini yang menentukan kalian bakalan panjang di idol atau enggak. Kalian bakal terhenti di sini gitu. Kalau misal selangkah kalian maju, kalian lolos, berarti ya udah lolos, kalian bakalan live di TV gitu kan. Tapi kalau misal enggak, berarti ya udah kayak golden ticket LM1, LM2, LM3, karantinanya tuh kayak sia-sia gitu loh. Sedangkan itu kan memakan banyak waktu ya.
0: Benar.
1: Berminggu-minggu. Benar. Jadi ya udah, begitu di Green Miles, aku waktu itu sebaca sama apa ya? Aku Gangga, Revo kalau enggak salah.
0: Revo.
1: Aku Gangga sama Revo. Kita bertiga. Setelah seret ke depan. Diomumin lah. Oh, sama ada satu lagi, tapi aku lupa. Berempat apa bertiga? Gitu. Aku lupa. Gitu. Nah, waktu itu aku udah deg-degan juga karena Bunda Maya tuh sempat yang kayak Ozi. Saya minta maaf karena malam ini kamu harus pulang. Kamu harus kemasi barang-barang kamu. Kamu harus balik ke rumah. Kamu harus kabarin keluarga kamu kalau kamu lolos. Sumpah itu kayak apa ya? Kayak udah nggak bisa berekspresi sebenarnya. Kayak diem, kayak bengong. Karena kan dari pertama kan nggak percaya kan kalau bisa sampai ke live show gitu. Tapi benar-benar begitu diumumin seperti itu, ya ada yang ada hanyalah menangis.
0: Menangis benar.
1: Jadi ada dua kemungkinan menangisnya. Yang satu menangis karena senang, yang satu karena pressure.
0: Iya sih benar.
1: Karena mau nggak mau begitu kita lolos, masuk ke live show, kita punya pressure kayak berarti emang harus bagus sih. Biar orang yang udah nonton tayangan Elim 1, 2, 3 itu gak yang kayak tuh kan mending yang kemarin ini. Mending yang kemarin ini. Nah kayak gitu. Itu tuh pressure juga.
0: Pressure benar-benar.
1: Gitu. Lolos ke showcase, pressure itu membuat blunder. Lagu pertama tuh saya nyanyikan itu, Feni. Selamanya cinta. Aku nyanyi lagu itu. Selamanya cinta. Salah bagan. Kan bener-bener pressure. Satu, ini panggung terbesar pertamaku. Pertama kali on air, pertama kali ditonton banyak orang.
0: Betul.
1: Dan juri-jurinya juga juri-juri yang selama ini kita lihat di TV, yang benar-benar kayak ada, kita kan udah tahu kan karakter masing-masing kayak Bunda Maya seperti apa, Bang Jud seperti apa, Teh Ocha, Kak Unge. Tapi ada satu yang baru, siapa itu saya lupa. Coba Kang Soleh.
0: Kang Soleh ya, benar. Nah,
1: sama Kang Soleh. Itu benar-benar kayak jadi pressure banget. Kayak terus apa ya? Aku juga kan tampilnya kan di segmen akhir kan waktu itu, di segmen akhir. Jadi kayak benar-benar ini orang di Ternate tuh udah nungguin sampai jam segini.
0: Betul.
1: Orang udah nungguin mau denger, mau lihat aku nyanyi. Aku harus tampilin yang sempurna. Benar. Pokoknya enggak mau tahu, harus perfect gitu. Yes. Biar orang tuh enggak kayak sia-sia kita begadang, sia-sia kita ini segala macam. Tampillah ke panggung, masuk segala macam persiapan dan lain-lain. Saya mulai gugup.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, mulai gugup. Kayak udah sampai dikebas-kebas, kaki udah enggak berasa. Itu gugup terparah sih. Kalian udah pernah gugup yang mual enggak?
0: Oke, okay, itu
1: sakit perut, mules. Sakit perut, terus kayak keringat dingin, sampai muka pucat. Muka pucat, pokoknya saya tuh ditacap dipakein lip gloss, lipstick gitu-gitu tuh kayak udah lebih dari beberapa puluh kali lah pokoknya. Oke. Okay. Kayak ini pucat, ini tangannya dingin, ini kenapa sih? Enggak apa-apa, aku enggak apa-apa kok. Udah. Naiklah ke panggung. Nyanyi pas buka awal. Duh, salah bagian aku.
0: Oke.
1: Okay. Salah bagian, karena benar-benar banyak hal yang dipikirin kan. Kayak enggak yang kayak lepas gitu.
0: Yeah.
1: Jadi banyak hal yang dipikirin kayak harus sempurna.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak kurang dari semenit sebelum aku naik ke stage aja, sebelum aku nyanyi, aku tuh sempat minta tolong ke kru. Kayak, Kak, kamu boleh buka Google enggak? Aku enggak megang HP kan, karena benar-benar selama karantina kita
0: ditahan. Gak boleh HP-nya.
1: Kamu boleh buka Google gak? Ji, kenapa sih? Aku mau lihat lirik awalnya aja apa? Lirik aja aku lupa.
0: Oke. Okay.
1: Padahal kayak lagu ini udah sering, udah beberapa kali aku nyanyikan.
0: Benar.
1: Lirik awal aja aku lupa. Pas aku lihat, dikala hati resah. Oke, dikala hati resah. Udah dikala hati resah itu aja. Yang aku ingat-ingat sampai ke panggung segala macem. Begitu lampu dreng. Kamera on, semuanya, juri juga udah yang kayak gini. Ya Rob, salah bagan aku.
0: Okay. Itu sih,
1: salah bagan. Terus begitu result, agak kayak nggak apa-apa deh sih. Udah live juga, orang tua juga udah nonton di TV kan. Secara live gitu maksudnya.
0: Betul.
1: Ya live gitu. Jadi kayak ya udah deh, nggak apa-apa. Udah kayak hopeless juga. Tahu-taunya lolos.
0: Alhamdulillah.
1: Ini kayak berkat teman-teman aku juga di sini, karena waktu itu kan udah mulai voting kan. Yeah. Tapi voting kan dibuka benar-benar kayak malamnya kita mau nyanyi terus langsung
0: asli. Cuma pas mau tampil doang.
1: Iya, cuman pas mau tampil doang baru dibuka votingannya. Ya gitu, aku tuh benar-benar kayak ngomong ke teman-teman aku kayak minta support dan lain segala macem gitu kan. Ya, kamu juga salah satunya. Kamu juga salah satunya, Fanny juga salah satunya gitu maksudnya. Kayak ya udah, cuman kayak toh waktu itu tuh kalau bisa dibilang kayaknya baru beberapa orang doang enggak sih yang tahu.
0: Benar.
1: Baru kayak cuman kayak keluarga sama kayak teman-teman dekat gitu. Yang tahu gitu. Jadi kayak aduh gimana ya, lolos ternyata.
0: Oke.
1: Lolos. Begitu showcase, aku dikomen habis-habisan sama Kang Soleh, dibilang kamu suaranya merdu tapi membosankan.
0: Oke.
1: Kata Kang Soleh. Membosankan. Jadi kayak tidak ada ini. Membosankan. Kata Kang Soleh. Jadi jangan gitulah, pokoknya adalah ada aja kata-katanya dia. Ya udahlah. Aku dikomen sama Kak Unge. Kayak, kenapa? Kamu pas elim-elim kemarin kayak kita lihat kayak oke-oke aja. Tapi kali ini tuh kayak kamu tuh terkesannya kayak menutup diri.
0: Okay.
1: Kamu tuh kalau kita lihat kamu nyanyi tuh kayak enggak kebuka. Jadi kayak kita mau into aja kayak takut kayak boleh enggak ya? Boleh enggak gitu. Nah, begitu final showcase aku belajar tuh dari semua kritikan juri, dari semua masukan juri dan lain segala macam. Karena juri-juri tuh pada saat off air juga mereka ngasih inputan dan segala macam. Kamu harus kayak gini, gini, gini, gini, gini. Gak boleh gini, gitu. Ya udah, selama seminggu sebelum final showcase aku banyak konsultasi sama tim koreo, yeah, sama vocal direct, sama gitu-gitulah, sama coach dan segala macam gitu. Terus kata mereka kayak jangan gugup aja. Yeah. Pokoknya kamu nyanyi, kamu enggak boleh ada yang kamu pikirin. Mm-mm. Kamu boleh into ke dalam satu hal. Tapi satu hal itu adalah lagu kamu.
2: Yes.
1: Bukan kamu into kayak kemana-mana-mana gitu, enggak. Mm. Kamu into ke dalam lagu kamu. Itu aja kuncinya. Jangan gugup.
2: Ya. Yeah. Gitu.
1: Ya udah. Pas final showcase, aku coba. Nah, waktu itu pertama kali aku satu standing ovation dari Kak Unge. Karena benar-benar kayak aku bayar kontan lah. Hmm. Apa yang dia ngasih kemarin, kritikan dia gini segala macam di final showcase itu aku kasih.
2: Oke.
1: Okay. Ada progres ya.
2: Betul. Pas malaikat juga tahu bukan situ.
1: Pas malaikat juga okay. Tahu di final showcase aku bawa malaikat juga tahu. Di final showcase alhamdulillahnya aku lolos.
2: Yes.
1: Lolos. Begitu lolos langsung spekta.
2: Langsung spekta.
1: Awalnya kita mikir ada road to spekta.
2: Hmm, biasanya kan ada ya.
1: Road to spekta tuh kayak benar-benar bikin kita terpukul juga sih. Hmm. Karena benar-benar kayak, kalau misalnya ada road to spekta ya, ini berarti yang dari awal dari yang saya golden ticket segala macam, Elim sampai showcase kemarin-kemarin kayak ya udah aja. Berarti kayak nggak ada gimana-gimana dong. Ternyata di angkatan kita nggak ada road to spekta. Karena alasannya apa ya? Pas showcase kita cuma 21 orang, tapi yang sebelum-sebelumnya tuh kayak ada 2-3.
2: Oke. Okay.
1: Itu 2-2 gitu.
2: Oke.
1: Okay. Aku juga enggak tahu kenapa. Udah. Begitu masuk spekta, final showcase aku lolos. Aku yang kayak udah.
2: Oke.
1: Okay. Udah nyampe sih.
2: Udah nyampe.
1: Udah di spekta. Kayak selebihnya ini aku bakalan lebih nothing tulus lagi. Maksudnya kayak ya udah aja, kayak apa yang terjadi ya sudah terjadilah. Doa dari orang tua, harapan orang tua, semuanya udah aku tuntasin. Betul. Meskipun pasti ada harapan yang kayak pengen anaknya juara, yeah, pengen anaknya gini, tapi setidaknya omongan di awal yang kayak orang tua pengen lihat aku di TV, pengen lihat aku di panggung Indonesian Idol, itu sudah aku tunaikan.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Oke. Okay. Banyak banget yang perlu dibahas.
1: Ada air katerada.
2: Itu Feni, ada air enggak di situ enggak? Kayaknya. Kayaknya enggak ada deh. Abis ini deh kita beli ya.
1: Aman dong.
2: Aman ya. Oke, okay, well, teman Pro 2 dan juga G Comments yang lagi rame banget dengerin ini nih. G, nah setelah Idol itu dan dalam proses perjalanan kamu di Idol kan, apakah kamu pernah expect sebelumnya kalau kamu bakal punya fanbase yang namanya G Comments?
1: Enggak, sumpah enggak.
2: Serius.
1: Jadi gini, begitu Elim 1, Elim 2, Elim 3, kita tuh langsung disuruh sama SMN waktu itu. Dari manajemen kayak, kalian begitu masuk live show kalian harus udah punya fanbase. Aku tuh waktu itu yang kayak
2: iya.
1: Apa sih ada fanbase?
2: Iya.
1: Enggak. Gak bikin aku sampai benar-benar dikejar.
2: Iya. Yeah.
1: Dikejar ya tuh kayak Zi mana nama fanbase? Maksud saya ngasih nama fanbase tapi kalau nggak ada.
2: Gak ada orangnya
1: kayak,
2: iya.
1: Aja gitu. Kayak ngapain gitu? Bener, kayak gak perlu ada fanbase begitu. Awalnya tuh kayak gitu. Tapi ternyata benar-benar fanbase tuh se-impactful itu sih.
2: Benar.
1: Benar-benar membawa dampak bagi idolanya.
2: Iya. Yeah.
1: Sangat-sangat berdampak. Mau dampak negatif iya, positif iya, tergantung dari kita bagaimana kita mengelola fanbase itu.
2: Betul.
1: Kayak bagaimana cara kita berkomunikasi dan lain segala macam, menjaga hubungan. Nah, kayak gitu-gitu. Begitu aku ada fanbase, awal showcase itu kayak ya udah aja. Mm-hmm. Paling juga cuman orang-orang terdekat saya kayak Intan,
2: teman-teman
1: kayak Indra kayak gitu-gitu doang. Kayak yang datang ke sini kanan. Ya kalau ditanya mana sih komen itu aja gitu. Okay. Sampai ada salah satu orang waktu itu, aduh lupa lagi namanya sumpah. Jadi Kang Soleh itu salah nyebutin fanbase saya.
2: Oke. Okay.
1: Fanbase aku tuh Kang Soleh salah nyebutin kayak, kamu nama ini Kang Jo ini apa? Kang Jo ini maksudnya apa? Artinya, sedangkan Kang Jo itu adalah Joao.
2: Oke, fanbase-nya Joao. Nah,
1: fanbase-nya Joao. Sampai ada satu orang dia kayak sakit hati gitu, dia sama teman-temannya kayak, sakit hati gitu. Mm. Terus minggu depannya pas final showcase, dia benar-benar bawa atribut.
2: Oke.
1: Bawa atribut kayak poster gitu yang udah nulis Zico Match, gitu. Zico Match gitu. Terus adalah atribut-atributnya. Mm. Terus selama komentar juri dan selama aku tampil beberapa kali, dia nggak menghadap ke panggung tapi menghadap ke Kang Soleh. Ke juri. Beberapa ke Kang Soleh. Yeah, kalau yang lagi tampil nih Ozi sama fansnya Zico Match. Gitu sih. Ya, di situ aku yang kayak, ih ternyata benar-benar ada sih. Mm-hmm. Maksudnya orang-orang yang kayak orang yang awalnya kita gak kenal, kita belum kenal, tiba-tiba datang dengan modal suara kita, kita tuh bisa kayak apa ya? Menjadi berhubungan.
2: Benar.
1: Iya, berhubungan.
2: Berhubungan.
1: Iya, maksudnya itulah.
2: Jadi banyak kenalan, banyak relasi baru, banyak teman-teman baru juga pastinya aja ya. Dan awal mula G-Comets itu di Instagram kan waktu itu tuh ya udah teman-teman aja gitu kan, teman-teman dekat yang follow you
1: betul. 100. Kan waktu itu kan aku minta tolong kamu editin. Ini ngedit ini segala macam. Alhamdulillahnya kayaknya udah rezeki juga sih dari Allah yang Maha Esa ini kayak mempertemukan saya sama Kak Alam sih. Aduh. Sama Feni dan teman-teman saya yang lain ini karena benar-benar support itu.
2: Ya, yeah.
1: Benar-benar apa ya? Support sih, sangat
2: supportif ya.
1: Supportif banget.
2: Kita saling support satu sama lain. Oke, dan sekarang Instagramnya G-Comment saja tuh udah lebih dari 1300, bahkan di channel
1: lebih dari 1300 aja, tuh 1301 kan?
2: Enggak, hampir 1400 nih. Tapi di channel kamu tuh udah 2000 lebih malah kan di
1: saluran.
2: Di saluran Instagram udah 2000, cepet banget itu naiknya. Dan kamu sering update juga kan pasti di saluran?
1: Ya 3 hari sekali lah.
2: Ya
1: kadang aku udah diteror kayak Bang Oji jangan lupa upload jangan lupa update saluran.
2: Oke. Dan apa nih Ji arti G-Comets buat kamu saat ini?
1: G-Comets buat aku tuh apa ya? Kalau ditanya arti G-Comets buat aku tuh keluarga sih.
2: Yes,
1: keluarga. Karena gini, kadang ada keluarga aku yang benar pure keluarga ya, yang benar-benar pure keluarga yang belum tentu apa ya, ya belum tentu bisa nge-support aku seperti apa yang Zico Match ngasih aku. Karena ini benar-benar mereka tuh mendukung agar karir aku tuh lebih baik lagi. Jadi ya mereka tuh bagian dari keluarga aku gitu.
2: Bener.
1: Aku nganggapnya.
2: Bener.
1: Mereka tuh bagian dari keluarga aku. Terus kayak orang-orang yang lebih tahu aku. Orang-orang yang apa ya? Yang selalu excited, yang selalu apa ya? Memberikan boost-boost semangat buat aku.
2: Betul.
1: Jadi buat aku sih comments itu adalah apa ya? Segalanya lah.
2: Segalanya.
1: Ya
2: sih. Keluarga dan segalanya.
1: Keluarga dan segalanya.
2: Keluarga kan tidak harus selalu satu darah. Tidak harus selalu siapa yang paling kenal lama ya. Tapi yang selalu support kamu dalam keadaan apapun gitu ya Ji. Dan G-Comets menjadi bagian dari itu.
1: Menjadi bagian dari itu G-Comets.
2: Betul. Dan pasti G-Comets dan teman Pro 2 yang support Oji terus. Jangan lupa support Oji terus. Karena perjalanan Oji bukan cuma di Indonesian Idol ya. Setelah ini akan terus.
1: Betul.
2: Lanjut terus ya kompetisi. Sebenar-benarnya ya, adalah di industri musik Indonesia saat ini nih. Dan Jini tuh udah banyak banget pertanyaan dan kayaknya gak mungkin bisa semua ya kita tanyain karena keterbatasan waktu nih teman Pro 2 dan juga G-Comets yang saat ini lagi dengerin. Ada pertanyaan nih dari Caca, dari Andre, dari Fanny, dari Raihana, dari Rihul, dari Rindu, dari Ariel, dari Yusril, dari Bakti, dan ada beberapa pertanyaan juga di Instagramnya Pro 2 RRI Ternate. Well, rata-rata pada nanyain kalau misalnya nanti Oji punya single baru nih setelah Idol ya.
1: Kak Am, bentar. Ini kok ada kayak itu suara Kak Alam Limerence.
2: Siapa itu lihat namanya? Lihat namanya.
1: Haidar.
2: Oh, Idar Apka, baiklah. Oke, okay. Ji, balik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalnya nanti kamu punya single baru ya, ini ada dua pertanyaan sekaligus deh. Apakah nanti tetaplah di sini? Kalau nanti kamu punya album, apakah kamu pengen tetaplah di sini jadi bagian dari album itu? Atau kalau misalnya nanti kamu punya single baru, kamu pengen punya single seperti apa?
1: Pertanyaan yang pertama dulu
2: kali. Oke, boleh.
1: Kalau untuk tetaplah di sini, pasti. Aku bakalan mengusahakan, kalaupun kayak nggak bisa atau apapun, aku bakal mengusahakan itu.
2: Yeah.
1: Kalau tetaplah di sini, bakalan masuk ke album aku.
2: Oke. Okay.
1: Karena benar-benar itu titik awal, pertama aku punya single.
2: Single, benar-benar.
1: Gitu. Terus yang kedua itu apa itu?
2: Kalau misalnya kamu punya single nanti, kamu pengen punya single yang kayak gimana sih referensinya gitu?
1: Nah ya, kalau punya single, aku pengen apa ya? Pengen kayak kalau punya single, pengen punya single yang ya yang mirip-mirip kayak tetaplah di sini, gitu.
2: Pop ballad ya?
1: Betul, mirip-mirip kayak Fajar.
2: Oke.
1: Kayak single-singlenya Fajar ini.
2: Singlenya Fajar Nur ya? Oke.
1: Bukan.
2: Ini Fajar Idol ya. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih dari Andre ya. Andre ini pertanyaannya adalah yang kita tahu Oji ini nggak cuma sebagai penyanyi, tapi sebagai seorang komposer dan juga penulis lagu. Oji sendiri biasa butuh berapa lama nih waktu untuk nulis lagu dan aransemennya sampai selesai, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan?
1: Kalau cepat 5 menit. Karena ChatGPT. Tapi kalau dari aku pribadi yang benar-benar aku tuangkan semuanya kayak 2 hari.
2: Okay.
1: Yang penting aku fokus aja.
2: Kamu bisa main keyboard juga ya?
1: Bisa.
2: Bisa main keyboard. Jadi biasanya
1: itu,
2: nulis gitu.
1: Sebenarnya tuh alat musik adalah salah satu kunci utama aku untuk menciptakan sebuah lagu. Bakalan menjadi seperti apa. Yes. Karena aku tuh tipikal orang yang menciptakan lirik by melodi.
2: Oke.
1: Jadi benar-benar kayak bukan nulis lirik dulu.
2: Kamu enggak. Melodi dulu berarti
1: nyanyi. Kayak nyanyi, kayak main melodi sambil nyanyi. Gitu.
2: Oke. Nah. Berarti tetaplah di sini juga kayak gitu.
1: Tetaplah di sini kayak gitu. Jadi kalau kalian perhatiin nih, kalau kalian perhatiin dia tetaplah di sini tuh kalau bagian awalnya rendah-rendah banget. Kalau bagian ref tingginya tinggi banget.
2: Ya. Yeah.
1: Saya juga kadang kayak udah enggak sanggup.
2: Yes.
1: Kayak nyanyi kayak udah mau meninggal ya.
2: Iya. Yeah.
1: Karena itu waktu itu aku kan keyboardnya ada di rumah.
2: Iya,
1: ada di rumah. Aku ke Ternate, rumah di Tidore kan. Nah, keyboardnya ada di Tidore. Kalau semisal aku mau lanjutin nih lagu, berarti aku harus ke Tidore dulu. Jadi minggu ini aku udah buat ref-nya. Gitu, sambil nyanyi depan keyboard. Aku udah record, aku udah kirim ke Zilan, ada sepupu aku.
2: Iya.
1: Kaci coba dengerin ini ref-nya gini, ini enak gak ya gini. Udah jadi, waktu itu udah jadi chorus sama bridge-nya.
2: Bridge-nya.
1: Udah jadi, tapi verse-nya belum.
2: Oke.
1: Seminggu setelah itu saya balik lagi ke Tidore. Begitu balik ke Tidore, saya membuka kembali itu keyboard.
2: Iya. Yeah.
1: Dan saya coba main pelan-pelan, temulah. Jadi benar-benar emosinya beda sih.
2: Yeah.
1: Kalau semisal waktu aku ciptain ref-nya, terus aku langsung ciptain verse-nya juga, mungkin emosinya masih sama.
2: Yeah.
1: Jadi kayak ya udah sama gitu. Cuman karena lewat seminggu, jadi kayak yang awalnya rendah-rendah banget, yang ref-nya tinggi-tinggi banget gitu.
2: Tapi asli sih lagu tetaplah di sini tuh awalnya low. Tone-nya dapat banget ya.
1: Iya.
2: Serendah itu tapi tingginya tinggi banget.
1: Iya.
2: Jadi kalau nyanyi live tuh PR banget sih memang
1: itu lagu dia.
2: Tetaplah di sini. Oke. Oji ada pertanyaan dari Raihana nih. Katanya dia
1: Ella.
2: Ada Ella tuh di situ. Bukan.
1: Oh
2: itu Rihana. Oke, ada pertanyaan dari Raihana. Katanya Kak Oji kan katanya tahun ini mau rilis 6 single. Kamu pernah mention itu gak sih sebelumnya? Udah ada gambaran belum kah dari 6 single itu?
1: Betul. 6-6-nya bakalan aku ya single pertama verse-nya aja.
2: Oke.
1: Kedua ref-nya.
2: Enggak sih, itu tuh target aku.
1: Oke. Benar-benar target aku. Jadi pun kalau semisal enggak 6 ya, setidak kalau kurang-kurang enggak yang kurang-kurang banget gitu. Mm. Karena benar-benar ekspektasinya ditaruh yang paling atas gitu.
2: Benar, kan? benar.
1: Gitu. Jadi kalau semisal ditanya seperti itu, pengen yang seperti apa, 6 lagu itu bakalan variatif.
2: Oke.
1: Karena saya anaknya groovy ya. Mm. Jadi kalau semisal cipta lagu pasti yang inilah.
2: Aku mikirnya gitu juga sih, kalau misalnya kamu punya single yang groovy, yang kayak penampilan kamu bawain sempurna di panggung spektakel.
1: Wajahmu mengalihkan dunia.
2: Sama itu juga asik banget sih.
1: Ya kayak gitu. Kayak ya udah liriknya sedih tapi apa itu namanya?
2: Aransemen
1: musiknya benar. Aransemen musiknya yang fun.
2: Oke.
1: Okay. Fun run.
2: Oke, ini ada pertanyaan dari Bakti nih. Katanya kalau bisa ngulang satu performance di Indonesian Idol yang mungkin Oji rasa masih kurang optimal, kira-kira penampilan yang mana dan kenapa?
1: Showcase.
2: Lagu apa? Oh, itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta.
2: Oke.
1: Terus Jangan Paksa Rindu.
2: Jangan Paksa Rindu. Kenapa? Why is that?
1: Jangan, sebenarnya ada tragedi dar-dar-dar sih di balik.
2: Okay,
1: karena okay. Jangan Paksa Rindu ini kebetulan teman saya Dandi ini udah pernah ditawarin juga.
2: Oke. Okay.
1: Sebenarnya banyak yang preview Jangan Paksa Rindu, tapi kebetulan bola apinya ada di saya.
2: Iya.
1: Jadi mau tidak mau, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum. Jangan Paksa Rindu. Tapi ya nama juga mau jadi seorang idola kan.
2: Yeah.
1: Jadi kita harus siap.
2: Mau gak mau harus siap ya.
1: Mm-mm, malu nomor 2 lah. Satu siap aja dulu.
2: Oke, berarti 2 performance ya, Selamanya Cinta sama Jangan Paksa Rindu. Nanti kalau misalnya Kak Uji cover-cover lagi deh ya di TikTok gitu.
1: Mau,
2: kamu masih sering cover-cover di TikTok gak sih?
1: Sering. Ya, kan? Cover-cover di TikTok.
2: Nanti bakal cover lagi pastinya.
1: Zi, kau belum mandi. Kak maaf ya, Kak Ala maaf ya, tapi si Dandi ini emang kadang dia ini, sumpah.
2: Oke Ji, siapa penyanyi atau pencipta lagu yang pengen kamu ajak kolaborasi gitu, kolaborasi in the future?
1: Kalau untuk kolaborasi sih...
2: Kolaborasi.
1: Kalau kolaborasi... siapa ya? Sebenarnya tuh pengen itu almarhum Glenn Fredly,
2: yes.
1: Cuman karena udah nggak mungkin kan.
2: Ya terus siapa? Ada nggak? Andi Rianto nggak sih Ji? Kamu nggak pengen sama Mas Andi?
3: Barsena.
1: Andi Rianto, ya pengen, pengen. Mas Andi, kalau orkes ya?
2: Ya.
1: Mas Andi, terus banyak sih.
2: Yofi Widianto.
1: Aku sih kayaknya lebih kayak Yofi.
2: Iya kan.
1: Mas Yofi sih.
2: Suara kamu kan kalau dapat lagunya Mas Yofi tuh bakal bakal dapat banget. Nah, itu.
1: Aku pengen banget. Sumpah. Aku pengen Mas Yofi. Mas Yofi
2: boleh lah. Boleh lah, ini Jekomets yang lagi dengerin sambil rekam layar terus tag Mas Yofi ya.
1: Aku pengen banget bisa ada karya bareng sama Mas Yofi. Aku tahu ini agak mustahil tapi kayak pengen banget.
2: Enggak ada yang mustahil sih.
1: Amin.
2: Alamin. Oke, salah satu mimpi kamu menjadi Indonesian Idol yang mungkin kamu berpikir kayak kayaknya udah gak mungkin deh setelah 3 kali percobaan gitu ya. Mm-hmm. Tapi akhirnya kamu sampai ke titik ini. Oke Ji, ada pertanyaan dari Caca nih. Kak Alam, aku mau tanya, kalau semisal aku punya lagu ciptaan sendiri, pengen dinyanyiin sama Kak Oji gimana? Nah mungkin kalau misalnya ada pencipta-pencipta lagu yang pengen ngasih kamu lagu, nantinya gimana sih Ji? Kira-kira
1: Jujur dunia ini sangatlah kejam. Dunia entertain ini sangatlah kejam. Kalau semisal kalian punya lagu dan lain segala macam, terus kalian pengen aku bawain, aku dengan sangat terbuka. Sumpah aku seterbuka itu. Paling kita ngobrol-ngobrol. Kalau misal kalian udah punya demonya seperti apa, ya udah tinggal approach aja ke aku.
2: Betul.
1: Gitu, kayak, ini pengen Ozi nyanyiin lagu ini. Terus paling nanti apa ya, next stepnya paling kita ketemu terus ngobrol. Karena mau nggak mau, ini kan maksudnya agak ribet juga kan masalah yeah. royalti dan lain
2: sebagainya
1: gitu, gitu. Dan kita nggak boleh kayak mengacuhkan hal itu.
2: Iya yeah, benar-benar.
1: Jadi benar-benar harus diomongin serius.
2: Itu penting gitu. Banget sih. Dan lagu atau karya kan pasti jodoh-jodohan juga nggak sih Ji ya? Kalau misalnya lagu sebagus apapun kalau nggak jodoh sama Oji ya,
1: yeah.
2: ya belum bisa dibawain.
1: Ini gitu. Dan di ini dia bilang dia ada lagu, tapi dia genrenya marawis.
2: Aku lebih ke hard rock. Oke, Oji. Oke, tadi kamu sempat mention juga nih ya soal teman-teman di Ternate, dan ada nggak sih teman-teman, apalagi kan kamu bukan orang Jakarta gitu ya?
1: Betul.
2: Ada nggak sih teman-teman di Jakarta juga yang give 100% support buat kamu?
1: Teman-teman Ternate yang berikan aku support ke?
2: Enggak, bukan. Teman-teman Ternate kan sudah sempat kamu mention sebelumnya.
1: Betul.
2: Apakah ada teman-teman yang orang Jakarta juga Betul. Yang kamu ketemu di sana, kenal
1: ada
2: di sana?
1: Ada
2: nggak sih yang pengen kamu sampaikan ke
1: support itu? Terima kasih banyak pastinya. Terima kasih banyak. Karena kalau teman-teman aku ini Ternate kan adanya di Ternate ya.
2: Yes.
1: Sedangkan kan kalau idol dan lain segala macam kan di Jakarta.
2: Betul.
1: Ya kan? Jadi kayak untuk mengurus hal ini, hal itu, hal ini, hal itu yeah. mereka.
2: Oke.
1: Okay. Mulai dari kamu pertama kali masuk idol aja, pasti kamu diminta foto outfit.
2: Yes,
1: 15 casual,
2: wow.
1: 15 pokoknya banyak fotonya.
2: Harus difoto.
1: Itu golden ticket.
2: Oke.
1: Okay. Elim 1 2 3 beda lagi fotonya dan enggak boleh sama.
2: Enggak boleh sama.
1: Enggak boleh sama. Hmm. Pokoknya total ada 50 outfit yang berbeda lah.
2: Oke. Okay.
1: 50. Cuman karena kita cowok-cowok jadi kayak ya udah aja paling ditukar-tukar gitu kan kayak baju jadi celana, celana jadi baju.
2: Betul.
1: Ini gak fokus. Sumpah ini apa sih? Ini host apa sih? Gak fokus.
2: Siapa
1: padahal
2: aku?
1: Padahal saya udah bilang yang kayak celana jadi baju, baju jadi celana, tapi dia betul. Iya betul. Sebenarnya didengar atau enggak? Sebenarnya saya ngomongin didengar.
2: Oke. Terus.
1: Ya udah.
2: Oke, jadi Oji pengen nyampein apa buat teman-teman bukan cuman yang di Ternate, buat teman-teman di Jakarta juga, buat Jikomet semua yang selalu support Oji dari idol sampai nantinya akan terus support. Pengen nyampein pesan apa buat mereka semua?
1: Satu, terima kasih banyak. Pertama ya, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Selalu support aku. Kita saling support. Aku support kalian dengan cara aku memberikan karya yang menurut aku paling terbaik. Biar kalian juga bisa menikmati itu.
2: Yeah.
1: Jadi pun kalau kalian ngomong ke orang-orang, kalau kalian tuh ngefans sama Ozi tuh gak malu-maluin gitu loh.
2: Yeah,
1: Kayak, dih kenapa? Kenapa harus support Ozi? Kenapa harus ngefans sama Ozi gitu?
2: Yeah.
1: Gak ada muncul pertanyaan kayak gitu. Kayak udah pantas aja gitu aku buat di support gitu.
2: Betul.
1: Gitu sih, pengen bikin mereka semua bangga sih.
2: Oke.
1: Itu terjawab tidak? Oke. Itu terjawab tidak sih?
2: Oke. Oji, kira-kira what's next nih? Apa harapan kamu ke depannya untuk diri kamu sendiri, untuk seorang Oji Alfaus ya? Dan mungkin gimana kamu apa ya, membranding diri kamu dengan nama yang baru gitu. Kalau mungkin teman-teman sebelumnya tahu kamu dengan nama yang lama, sekarang muncul dengan...
1: Kak, sebelumnya aku mau tanya, RRI ini bisa telepon-telepon gak ya?
2: Bisa.
1: Kita boleh telepon si Dandi gak ya?
2: Boleh. Mau telepon Dandi?
1: Teleponnya. Karena dia sangat mengganggu ya.
2: Nanti Oji langsung itu
1: di situ aja. Apa pertanyaannya tadi?
2: Harapan Oji. Dan apa yang akan Oji persiapkan ke depannya untuk semua orang yang masih support Oji?
1: Kak, RRI sekarang. Ada wifi gak?
2: RRI ada sumpah wifi. Bentar. Teman Pro 2 dan G-Commerce, bentar ya. Kita coba.
1: Oke.
2: Pakai ini aja ya, Ji ya. Nih, tolong. Oke. Dan teman-teman Pro 2 yang pengen support OG terus, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya OG, terus untuk dengerin Spotify-nya OG, follow Instagram-nya, TikTok-nya, amin, semuanya ramein. Apalagi di TikTok saat ini rame banget juga ya, ada OG Area, ada OG Vibes, ada kumisnya OG, dan cepet banget dapet ini ya video-videonya.
1: Iya, saya agak deg-degan juga.
2: Benar, tapi yang ini yang kocak kemarin sih pas kamu nyanyi.
1: Kang nggak tidak dapat bergabung dengan jaringan, ya udah aja lah ya.
2: Oke. Okay.
1: Nanti aja lah. Iya, tidak dapat bergabung dengan jaringan.
2: Sama itu sama yang di HP. Oh,
1: iya AZ.
2: Bisa matiin.
1: Guys, coba kalian nyalain hotspot dong.
2: Matiin, nyalain lagi. Aman. Kita masih sambil ngobrol sans nih. Siapa tahu ada yang mudah disampaikan kan buat teman Pro 2 di Ternate. Sumpah,
1: dari tadi di sini dia nyuruh saya mandi.
2: Oke. Tapi Oji ini enggak sih kayak sering repost-repost TikTok dari ini enggak? Akun-akun Oji yang
1: dari mana?
2: Oji Vibes, Oji Kumisnya Oji, Oji Area.
1: Ada sih, ada beberapa yang kayak repost di TikTok kan.
2: Iya benar, repost
1: di TikTok. Gitu aja. Aku tuh sebenarnya sekarang tuh ada di tahap yang takut salah. Gitu. Jadi kayak masih menjaga. Iya benar enggak sih? Pen tidak dapat bergabung di jaringan kan?
2: Jadi kok.
1: Jadi kok
2: tapi bentar dulu, cuy. Aduh.
1: Kadang sebenarnya kita di idol, dari idol itu untuk kita cowok-cowok tuh kita saling support,
2: cuy. Oke. Okay.
1: Kita cowok-cowok saling support, terkecuali Eki sama Dandi.
2: Oh, kenapa?
1: Kalau Eki sama Dandi nih kadang aku enggak mau support mereka berdua, aku enggak mau
2: Aduh, oke. Okay. Well, teman Pro 2 ini Oji lagi mau coba kontak Dandi ya, Dandi Panjawi Indonesian Idol. Jadi pastiin kamu stay tune.
1: Tapi kita ngomong apa ya?
2: Ya tanya kabar aja, tanya kabar. Ya. Yuk kita langsung telepon nih sebelum kita pamitan sama Oji ya, teman Pro 2.
1: Oh iya, pamit aja lah kak.
2: Udah bunyi itu, udah bunyi itu teleponnya.
1: Ya dulu bentar ya, kita masih bunyi nih.
2: Dia langsung tidak aktif.
1: Langsung tidak aktif.
2: Aktif.
1: Oke.
4: Okay. Halo Ji.
1: Halo Ji. Ya. Minimal minta maaf dulu lah. Ini saya malu seprovinsi sih. Ini minta maaf dulu lah minimal.
2: Masih on air nih, masih on air
1: ini. Ya, jaringan.
4: Kalau aku mandi sih, kalau diundang-undang gitu ya, lain kali ya. Tolong banget
1: nih. Apa katanya? Kata dia kalau diundang-undang kayak gini, tolong banget lah mandi dulu.
4: Iya, minimal gini lah. Minimal kau cuci muka lah.
1: Jadi itu. Kayak
4: rambut dirapiin sedikit gitu.
1: Enggak ada minta-minta maafnya, udah kita matiin aja ya. Matiin, dia enggak ada minta-minta maafnya. Orang bilang minta maaf. Tapi tetap di roasting.
2: Tetap di roasting ya secara live nih teman-teman Pro 2. Oke, Oji, satu closing statement dari Oji, kira-kira apa nih harapan dari Oji, seorang Oji Alfaus ke depannya, dan karya-karya apa yang akan Oji hadirkan, persembahkan untuk teman-teman dan juga keluarga dan Gcomets pastinya yang selalu support Oji nih.
1: Sumpah aku lupa.
2: Apa sih? Ini intinya apa sih, Kam? Jadi kayak
1: harapan Oji.
2: Harapan aku untuk
1: di industri musik Indonesia kedepannya seperti okay. apa? Harapan aku di industri musik Indonesia kedepannya, aku pengen aku menjadi Ozi yang dikenal banyak orang pastinya. Aku pengen memberikan warna baru di industri musik Indonesia dengan kehadiran anak dari timur,
2: betul,
1: yang punya cita-cita besar dan sukses di industri musik tentunya. Amin. Dengan suara yang khas,
2: yes, oke, okay.
1: Udah aja sih, terus kayak menjadi apa ya, menjadi motivasi, bisa menjadi motivasi ya buat anak-anak dari Ternate khususnya yang pengen menjadi penyanyi besar. Itu sih. Terus kayak aku tuh juga punya

0: Bener. Udah pasti harapan Oji bakal rilis single ya sih ya.
1: Itu dia.
0: Single
1: Dan single bakalan rilis single berikutnya. Ini ada udahlah ya, daripada saya ditagih lagi la ilaha illallah.
0: Iya, ada enggak sih kayak upcoming project yang paling terdekat yang bisa di spill-spill dulu atau belum nih atau nanti?
1: Untuk spill karena kebetulan belum ada, bukan belum ada, belum ada apa-apanya, tapi karena gak mau aja. Aku pengen spill nanti eksklusif di teman-teman di
0: saluran,
1: ya saluran kayaknya.
0: Di salurannya, oke.
1: By voice note,
0: oke.
1: Biar eksklusif dikit.
0: Betul.
1: Tapi btw laundry saya ini belum diantar ini.
0: Oh iya.
1: Iya, gimana ya?
0: Di mana laundrynya? Oh, nanti setelah ini kita bahas ya.
1: Ya, maksudnya nanti setelah ini kalian antar aku kan.
0: Iya. Well, Oji, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Pro 2 Ternate.
0: Thank you banget. Pastinya kita bakal nungguin lagu Oji yang baru masuk ke Pro 2
1: ya. Iya, betul.
0: Dan di Pro 2 seluruh Indonesia dan radio-radio seluruh Indonesia pastinya, biar didengerin sama semua yang selalu support Oji dan juga Zico Mats ya. Dan nanti pasti bakal diramein juga. Dan yes, teman Pro 2, mungkin di pertemuan-pertemuan berikut kita lebih akan by call kali ya Zee ya, soalnya Ozi bakal balik ke Jakarta juga dalam waktu dekat dan stay di sana.
1: Kalau RRI Pro 2 bisa by call kan?
0: Bisa.
1: Oke, nanti kita teleponan ya. By call
0: bisa. Kamu mau ke Pro 2 Jakarta? Bisa.
1: Oh iya.
0: Boleh.
1: Oh, keren sekali.
0: Aduh, Oji, terima kasih banyak ya sudah main-main ke Pro 2.
1: Nanti, sama-sama kalem.
0: Nanti kita main-main lagi.
1: Kemana tuh?
0: Nggak tahu, abis ini
1: Prospek Coffee Shop.
0: Oke. Okay. Well, teman Pro 2, itulah akhir dari perjumpaan Alam dan juga Ozi Alfaus ya. Jangan lupa untuk support Ozi terus dengan follow semua sosial medianya di Spotify, di YouTube, di Instagram, di TikTok. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya Ozi rilis karya atau tampil di mana-mana, jangan lupa nonton, jangan lupa siapa sih itu?
1: Itu biar orang tahu banyak yang nonton.
0: Oke. Jangan lupa untuk support Ozi Alfaus terus teman Pro 2. Dan kita tunggu update berikutnya dari Ozi. Dan see you, bye-bye.
1: Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, gimana nih, udah pada dapetin tiket BTS-nya belum? Aduh, temenku update di story-nya di Instagram, udah dapet tiketnya, berhasil menang war ya teman Pro 2 di siang hari tadi ya. Jadi, keren sekali bisa nonton idolanya masing-masing nih teman Pro 2, dan semoga kamu juga bisa nantinya ya teman Pro 2. Kamu pengen nonton siapa sih kalau misalnya ada kesempatan buat nonton konser? Kalau aku, I'll go first ya teman Pro 2. Aku pengen banget nonton Westlife sebenarnya di awal tahun depan. Cuman ya belum tahu nanti bakal seperti apa, semoga bisa ya, semoga bisa kesampaian. Dan teman Pro 2, kalau kamu punya wishlist gitu untuk nonton konser dan kamu pengen sharing ke teman Pro 2 yang lain juga, boleh banget WhatsApp aku sekarang di 0813-7312-5896. Dan teman Pro 2, aku juga pengen update nih dari Apple yang udah officially memperkenalkan iOS 27 atau ke-27 dalam ajang tahunan Worldwide Developers Conference atau WWDC 2026. Jadi melalui laman Apple, perusahaan tersebut mengumumkan sejumlah fitur baru berbasis Apple Intelligence untuk iPhone, termasuk peningkatan di Photos yang saat ini bisa memperluas gambar dan menghapus objek yang nggak diinginkan dengan lebih rapi. Safari juga mendapat kemampuan baru seperti mengelompokkan tab ya secara otomatis berdasarkan topik hingga memantau perubahan harga atau ketersediaan stok suatu produk. iOS 27 turut membantu pembaruan pada Liquid Glass. Apple juga mengklaim aplikasi saat ini bisa dibuka hingga 30% lebih cepat. Foto yang baru diambil dapat dimuat hingga 70% lebih cepat dan transfer AirDrop menjadi hingga 80% lebih kencang dibanding versi sebelumnya. Jadi pembaruan ini tuh tersedia untuk iPhone 11 series hingga jajaran iPhone terbaru. Berarti aku masuk nih 11 Pro Max. Alhamdulillah ya teman Pro 2. Dan salah satu fitur yang paling banyak dibicarakan dari iOS 27 adalah Siri AI. Apple mengklaim Siri saat ini bisa diajak ngobrol dengan cara yang lebih natural, membantu mencari foto, email atau dokumen lama, dan membantu pengguna menulis, merangkum, dan mencari ide hanya lewat perintah suara aja teman Pro 2. Jadi memang bakal pecah banget sih update-nya. Tapi kalau misalnya HP-ku sih kayak takut mau di-update, takut lemot soalnya memori udah full. Dan pastinya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengerin lagu dari Tiara Andini yang pastinya bakal nyemangatin kamu di sore hari ini sambil mungkin mau persiapan buat lari sore. Boleh banget nih, aduh bola mata dulu ya dari Tiara Andini.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Teman Pro 2, aku Alam Julkanin harus pamit dari ruang dengan kamu sekarang juga dan see you, bye-bye. Teman Pro 2, sampai ketemu lagi. Selain ini bakal ada Jilan yang nemenin kamu dengan program siaran malam dan segmen yang gak kalah serunya. Jadi pastiin kamu tetap di 96,7 dan see you. Sampai ketemu besok, teman Pro 2. Jangan lupa download aplikasi Area Digital, App Store maupun Play Store untuk streaming aja di area.co.id dan akun aku Alam Julkanin pamit. Ini cepet banget nih ngomongnya, gak bisa dikontrol ya teman Pro 2. Yang pastinya besok kita ketemu lagi. Jangan lupa dengerin Pro 2 terus dan jadikan sebagai teman terbaik kamu. Jawab.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: 3FM RIP 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: MR Repro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Masih di Pre 2 FM Ternate teman terbaik kamu, teman Pre 2, selamat sore buat kamu yang lagi pada di jalan ya, dan juga lagi panik karena tiba-tiba hujan nih teman Pre 2. Aku di jalan tadi juga, aduh apes banget, kenapa sih aku tuh selalu bermasalah dengan ban motor ya teman Pre 2. Lagi-lagi ban motorku yang pecah di saat aku mau ke siaran. Selalu dan selalu ya teman Pre 2. Ya udah deh, nemenin kamu untuk sore hari ini sambil kita menanti waktu kumandang azan salat maghrib yang bentar lagi banget nih di pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti dulu pengajian Al-Qur'an sore hari ini teman Pre 2.
2: 96.7 FM RRI Pre 2 Ternate teman terbaik kamu.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li kulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pradua, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pradua bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain, 1 jam pre-show semua tiket konser BTS Jakarta ludes dipesan. Semua kategori tiket 2 hari konser BTS di GBK Jakarta pada 26 dan 27 Desember 2026 terpantau full bucket atau ludes dipesan. Pengumuman full bucket sudah terlihat pada pukul 12.50-an atau masih sekitar lebih dari 100 ribu antrean. Sekitar 111 ribu orang masih mengantre hari pertama konser per pukul 12.53 WIB. Sementara antrean di hari kedua masih dipenuhi dengan 159.522 orang meski seluruh kategori tiket sudah penuh dipesan. Saat pre-show dimulai pukul 12.00 WIB, lebih dari 500.000 ARMY ikut war konser BTS Jakarta hari pertama dengan antrean menyentuh 540.570 orang. Beralih ke kabar olahraga teman Pradua, FIFA tunjuk Wilton Sampaio jadi wasit pembuka Piala Dunia 2026. FIFA menunjuk Wilton Sampaio sebagai wasit laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Afrika Selatan di Stadion Azteca. Pembukaan Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Meksiko pada hari Kamis 11 Juni 2026 malam waktu setempat atau Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sampaio sendiri akan menjadi orang pengadil dalam laga bersejarah tersebut. Wasit asal Brasil ini nantinya akan didampingi oleh dua wasit asal Brasil lainnya sebagai hakim garis, yakni Bruno Pires dan juga Bruno Bosilia. Adapun untuk wasit VAR diamanahkan kepada Juan Lara. Sekian untuk Info Pro 2 untuk malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di besok hari pada pukul 6, 10, 15 dan pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jilan Reski yang mulai terima kasih dan selamat malam. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Nemenin kamu ya yang lagi pada bersantai menikmati hujan di luar nih. Waduh, hujan sore kalau lanjut sampai malam biasanya besok pagi tuh lanjut terus tuh teman berdua. Gimana ye? tapi semoga aja sih hujan malam hari ini bisa membuat kamu tidur lebih nyenyak ya, karena biasanya tuh kan apa ya, ada orang-orang yang memang kayak tidur tuh harus ada apa sih namanya, aku lupa banget, ada itu namanya, kayak tidur tuh harus dengar suara hujan biar biar tidurnya tuh, biar suasana tuh jadi lebih adem anyem, tidurnya juga lebih cepet gitu. Terus ada juga yang dengar suara kayak air ngalir di sungai, ada juga yang dengar suara kayak pagi, terus ada suara kicauan burung kayak gitu. Ada, kalau kicau mania beda ya, kicau kicau kicau mania, tapi ada orang yang tidur tuh denger suara ini loh. Padahal kan kayak kita tuh benci banget sama suara itu, kayak orang lagi apa sih, kayak ngeskaf apa sih namanya, aku nggak tahu lagi teman berdua. Pokoknya orang lagi kayak tukang lagi kerja gitulah ya, gedebak debuk, ada orang yang tidur tuh denger suara itu, ada. Dan itu kayak menurut aku itu normal gak sih kalau dipertanyakan tuh? Gendang telinganya gimana gitu ya? Aduh, psikologisnya gimana sih itu? Aduh, tapi hujan tuh emang bikin tenang ya teman berdua. Yang gak tenang kalau misalkan kamu malam hari ini udah ada planning tapi udah keburu hujan juga. Nah, itu gimana tuh? Ya udah deh ya teman berdua, nemenin kamu.

Oh, malam hari ini di Insert Ini Indonesia kita akan ada updatean-updatean lagi buat kamu untuk malam hari ini, di mana ya Sintayong menambah daftar panjang mantan pelatih timnas Indonesia dan sekarang tuh dia melatih Persija Jakarta, teman berdua. Nah, masalahnya ada mitos negatif yang menyelimuti. Nah, sebelum STY ada dua pelatih yang menangani Persija setelah lebih dulu melatih timnas Indonesia. Nah, kedua pelatih ini tuh ada Benny Dolo dan juga ada Danur Windo ya. Danur Windo sendiri tuh menangani timnas Indonesia pada tahun 96 ya, baru kemudian ke Persija di tahun 2008. Nah, kemudian Benny Dolo itu melatih Timnas Indonesia pada tahun 2000 dan melatih Persija di 2013. Nah, kemudian ada dua pelatih yang menangani Persija lebih dulu, kemudian membela Timnas Indonesia, dan dua pelatih yang dimaksud itu ada Ivan Kolev dan juga ada Rahmat Darmawan. Nah, dari keempat pelatih ini tuh tidak ada yang berhasil mempersembahkan gelar juara. Nah, STY ini juga dalam bayang-bayang tersebut ya, tidak bisa memberi gelar kepada Macan Kemayoran gitu ya. Nah, sebaliknya pelatih yang sukses bersama dengan Persija lantas menangani Timnas Indonesia lebih sukses gitu. Ada dua pelatih yang menangani Persija lebih dulu baru ke Timnas Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apakah STY tuh bisa mematahkan mitos itu ya, karena yang empat orang sebelumnya tuh udah melatih Timnas Indonesia baru ke Persija dan memang nggak bisa gitu, nggak bisa membawa Persija untuk menang ya di Superliga atau Liga Indonesia, teman berdua. Tapi apakah di tahun 2026-2027 untuk Liga Indonesia sendiri, apakah Persija di tangannya STY bisa meraih atau ya menjadi juara? Nah, kita belum ada yang tahu nih ya, masih dalam bayang-bayang semu. Ya udah deh ya, kita doain aja semoga bisa mencapai di tujuannya seperti itu ya. Tapi ya, di satu sisi kita juga mendoakan tim kebanggaan kita, Maluit United. Belum tahu apakah Maluit akan mengganti pelatih atau belum, kita masih belum ada updatean soal itu ya. Semoga aja sih kalau misalkan ada yang baru ya, bisa membawa Maluit kembali lebih gacor lagi deh di Liga Indonesia berikutnya, teman berdua. Amin gak? Amin dong, amin banget.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Dipok, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Masih di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita masih dengan Insert in Indonesia. Kita ke kabar-kabar selanjutnya. Ini bikin bangga banget juga nih teman Pradua, di mana ada satu inovasi baru ya dari anak-anak ITB, di mana ada tim mahasiswa ikonik dari Institut Teknologi Bandung itu berhasil meraih juara 2 nasional pada kategori lomba karya tulis ilmiah dalam ajang Smart Safety Competition 2026 yang diselenggarakan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas di Ponorogo ya, di mana tim yang terdiri dari 3 orang ini ya, ada Mahesha, kemudian ada Muhammad Yasir dan juga Rizky Miftah ya. Ini tuh mengembangkan inovasi bernama Sadar, Sadar Helmet teman Pradua, yaitu helm cerdas berbasis IoT yang dimana ini tuh mampu untuk mendeteksi gejala mikroslip ya. Nah, misalnya kayak kita di motor, pernah enggak sih kayak kamu ngantuk banget tapi kayak terpaksa harus bawa motor dan akhirnya kayak tertidur yang kayak 1 detik 2 detik kayak gitu, pernah? Pasti pernah teman Pradua, aku pernah. Itu bahaya banget sih teman Pradua, bahaya banget. Nah, jadi mereka tuh merilis helm apa ya, mengembangkan inovasi bernama Sadar Helmet, yaitu helm cerdas ya, yang bisa mendeteksi gejala mikroslip secara real time ya, melalui sensor detak jantung, kemudian akselerometer dan juga giroskop ya. Nah, sistem ini tuh memberikan peringatan preventif ya, seperti getaran suara dan juga notifikasi digital untuk membantu mencegah kecelakaan sebelum terjadi teman Pradua. Nah, dan Sadar Helmet ini tuh dirancang sebagai solusi atas tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat kecelakaan dan juga mikroslip ya pada pengendara motor di Indonesia, seperti itu. Nah, dengan memanfaatkan teknologi IoT, sensor vision dan juga machine learning ya, helm ini tuh mampu untuk mengidentifikasi nih teman Pradua kondisi pra mikroslip ya secara lebih akurat, dan juga bisa dipasang pada helm standar SNI dengan biaya yang relatif terjangkau, seperti itu. Jujur butuh banget helm yang kayak gini sih teman Pradua. Semoga aja sih emang benar-benar bisa dikembangin dan dijual bebas lah ya teman Pradua, karena kayaknya ya feelingku kalau misalkan memang dipasarkan bakal laku keras sih ya teman Pradua. Semoga deh ya bisa dikembangin ya. Amin amin amin amin. Congrats untuk juara duanya. Yang juara dua aja kayak gini, juara satu bikin apa ya kira-kira ya. Yaudah teman Pradua, pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur, kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Hit your six station, road to-

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita

0: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune juga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Dan 6.7 FM, nomor 2, selamat malam buat kamu yang baru aja gabung.

0: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, kita absen dulu. Malam hari ini kita sedang kedatangan ketua Stand Up Indo Ternate yang baru. Ada Bapak Imam Jurdil, Jujur dan Adil. Selamat malam.
2: Kurang ada dia P. Makmur di belakang.
1: Oh iya. Imam Jurdil, Jujur dan Adil Makmur memang ya. Nama betul. Nama ini nih memang sangat Indonesia sekali ya.
2: Ada tanda kurung politik sekali juga.
1: Oh iya sih. Aduh, langsung mulai deg-degan kita nih. Oke, terus kita ada Gilang. Halo, halo Gilang. Lagi. Selamat malam Gilang, sehat ya?
3: Malam, shalom.
1: Tidak shift malam ini ya?
3: Ya, tershift.
1: Oke. Terus kita ada yang sebentar lagi mau jadi pengantin, ada Ardian. Halo, selamat malam Ardian.
4: Info tadi kayaknya terlalu penting.
1: kayak kalau kita undang stand up tuh kayak harus orang pembayangan tuh kayak harus lucu gitu ya. Oh, stand up harus lucu.
2: Sudah dipastikan.
4: Belum sendiri.
1: Oke, malam hari ini kita hanya bertiga ya. Jadi
2: ada satu.
4: Orang.
1: Jadi selain tiga yang tadi kita membawa anak SMP malam hari ini ada ya Lamin Yama.
4: Orang.
1: Ini kata-kata berhasil.
2: Jadi berapa salah?
1: Harusnya aduh, ya Yamin lagi.
2: Yamal,
1: sehat Yamal ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Yang paling kecil berarti ya di komunitas ya?
2: Yang paling muda.
1: Yang paling muda. Berarti masih SMP berarti sekarang ya?
2: Iya.
1: Mau SMA atau?
2: Iya baru lulus SMP mau masuk SMA.
1: Oke.
4: Mau nikah.
1: Terlalu dini, dua garis biru kalau itu film ya.
2: Belum waktunya.
1: Nanti dulu ya. Oke, teman Pre 2, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman Stand Up Indo Ternate karena bentar lagi di bulan Oktober itu bakalan ada Stand Up Indo Tour ya. Di mana tahun ini Ternate tuh masuk dalam salah satu kota yang bakal disambangi oleh tiga gestar ya. Salah duanya tuh udah punya nama yang besar sekali ya.
2: Betul.
1: Di industri stand up lah seperti itu. Nah, ada Gilang Baskara dan juga ada Ali Akbar dan Ali yang Akbar. Satu yang ya baru mulai merintis di ibu kota ada Dios juga ya. Dan selain itu ada juga opener-opener yang lainnya nanti kita bakal bahas satu-satu juga malam hari ini. Jadi topik kita adalah Stand Up Indo Tour Gelombang Tawa Siap Pecahkan Ternate. Buat kamu yang pengen ikutan buat tanya-tanya sama teman-teman dari Stand Up Indo Ternate boleh banget ya. Sebelum kita lanjut buat ngobrol-ngobrol, aku ngajakin kamu dulu buat dengerin satu lagu. Ini adalah salah satu soundtrack dari Stand Up Fest 2023 kemarin. Enjoy.

Okay, teman Predue, itu dia tadi ya, kita udah dengerin salah satu apa ya soundtrack dari Stand Up Fest tahun 2023 kemarin ya. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol soal Stand Up Indo

0: ya, yang kali ini Ternate tuh dapat bagian ya, dan kayaknya jadi kota penutup ya.
1: Betul, iya,
0: betul. Oke. Nah, yang pasti kita ngobrol-ngobrol sama semua empat orang ini adalah stand up comedian yang udah pasti lucu ya. Jadi setiap mereka menjawab pertanyaan tuh pasti ada bumbu-bumbu kelucuan di situ. Jadi teman Pradua wajib banget ya untuk dengerin sampai beres, atau yang pengen ikutan buat gabung tanya-tanya boleh banget langsung aja WhatsApp di 0813-7312-5896. Imam, kenapa? Tidak perlu. Cuman kan maksudnya orang tahu stand up lucu. Jadi ya terserah sih.
1: Cuma tong suka saya siap dua pengganti di belakang.
0: Oh, siap. Di belakang kita ada timnas Norwegia ya.
2: Ada halan.
0: Ini kan stand up Indo Tour ya. Stand up Indo Tour, dan ini kayaknya kali pertama ya. Kali pertama Ternate jadi kota yang dipilih, atau mungkin sebelumnya sudah pernah?
1: Ini kali pertama stand up Indonesia bikin event stand up Indo Tour.
0: Oke. Oh, ini kali pertama.
1: Betul.
0: Apakah ini dia tuh masuk dalam rangkaian stand up fest atau dia beda?
1: Beda.
0: Oh, beda.
1: Jadi kalau stand up fest tuh 2 tahun sekali.
0: Oke.
1: Nah, ini baru dibikin sama presiden stand up Indo, Pak Ajis Dua Ibu. Nah, kemungkinan kalau ini kemungkinan aja pandangan saya, kalau mungkin kalau ini lancar kayaknya kedua bikin lagi kapan?
0: Amin. Berarti mungkin. Semoga rame ya.
1: Amin.
0: Karena memang yang jadi gestar-gestarnya juga keren-keren. Nah, karena ini kali pertama ya, ketika pertama kali tahu kalau misalkan Ternate jadi kota yang nantinya bakal disambangi Imam sebagai ketua, apa yang langsung kepikiran gitu? Apa atau mungkin dari teman-teman komunitas stand up di Ternate yang mengusulkan gitu, atau yang minta kalau Ternate dong tahun ini ada satu slot gitu atau gimana?
1: Oh, kalau untuk slot dari Pak Ajis yang tentukan sendiri.
0: Oke, dari presidennya ya yang langsung.
1: Cuma pas Ternate ditunjuk yang bukan cuma saya yang berpikir begini sih, anak-anak sama berpikir kayaknya hal pertama yang harus lakukan adalah tong lengserkan Adi ketua lama dulu. Karena jujur itu Adi sangat mengganggu. Tong harus lengserkan dia baru tong bisa kasih jalan ini sih.
0: Ya mungkin karena Adi kan sekarang sudah jadi ini, sudah sibuk bekerja.
1: Betul.
0: Sudah jadi warga Tobelov ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi mungkin ini kurang fokus, jadi kalian melengserkan dulu nih. Berarti Imam menjabat kali ini atas ini ya, pelengseran Adi ya.
1: Pelengseran. Kerjasama semua orang ini.
0: Oke, berarti memang ini kota Ternate yang dipilih langsung sama Bapak Ajis Doa Ibu ya.
1: Betul sekali, Kajinan.
0: Oke, berarti ini adalah kali pertama, dan persiapan sejauh ini bagaimana?
1: Persiapan sejauh ini karena masih di Oktober eventnya, jadi itu tong sekarang tong masih jaga DP vibe dulu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tiap bulan tong ada bikin mini event.
0: Mini event, oke. Okay.
1: Di bulan kemarin tong bikin Ternate atas versus Ternate bawah.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Di bulan depan tong bikin malam penghakiman, tong akan roasting salah satu seleb TikTok dan selebgram kota Ternate.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Dan di bulan depannya lagi mungkin ada kemerdekaan Indonesia kan? Tuh malah terpikir apa? Agustus soalnya.
0: Oke. Oh, jadi berarti setiap bulan udah rutin ya berarti ya.
1: Betul.
0: Untuk menyambut ya datangnya stand up Indo Tour di Ternate ini.
1: Betul.
0: Oke. Berarti yang apa ya, yang main atau yang stand up di bulanan itu berarti teman-teman yang nantinya jadi opener juga sekalian tes materi, atau siapa aja boleh?
1: Nah, itu pemilihan line up ditentukan Gilang yang tentukan.
0: Oke, Gilang, bagaimana Gilang? Bagaimana cara kamu menentukan line up yang setiap bulan tuh harus tampil begitu?
3: Oh, jadi karena di dalam setiap bulan kan kita bikin mini event, kan anak stand up Indo ternyata kan agak banyak. Jadi tapi kita utamakan tuh 4 orang yang terpilih untuk jadi ini opener di stand up Indo Tour. Itu empat ini pasti, tapi di sistem rolling. Jadi setiap bulan dua-dua. Misalnya bulan kemarin sudah ada Ardian sama Yamal. Bulan depan kita ganti Halan sama Raul juga.
0: Okay.
3: Tapi nanti yang menemani ini dong orang berempat ini, nanti ada anak-anak yang lain yang termasuk di apa?
1: Line up stand up tour.
0: Okay.
3: Buat uji-uji materi juga.
0: Oke. Berarti memang sama-sama belajar ya, sama-sama belajar.
3: Tapi difokuskan untuk mereka berempat.
0: Oke, okay. Kenapa? Kenapa apa ya? Ardian, Yamal, Halen dan satu lagi siapa?
4: Rahul.
0: Kenapa mereka berempat yang dipilih menjadi empat opener di Stand Up Indo Tour di Ternate ini?
3: Karena itu berdasarkan hasil perundingan ini dari teman-teman anak stand up. Ini kebetulan Rahul, Ardian, Yamal dan juga Halen, Salmanan itu belum pernah mencicipi panggung event besar lah di
0: untuk
3: internal Stand Up Indo di mereka empat dikasih
0: kesempatan. Okay.
3: Unjuk gigi tuh.
0: Oke, saya pikir kayak mereka ini sudah pasti lucu sekali begitu ya.
3: Itu dia, karena memang mereka lucu cuma belum ada kesempatan, makanya dikasih kesempatan.
0: Oke, betul. Berarti ini memang benar-benar jaminannya tawa ada.
1: Jaminan.
0: Ya.
1: Oh, garter door. Sebelum kesini Ardian sudah siapkan beberapa jokes.
0: Jokes, oke. Okay. Nanti kita coba ya. Sebelum break nanti kita coba.
4: Ardian yang namanya Oktober.
0: Baru-baru juga mau mulai ini ya. Oke, okay. Dan kebetulan di sini ada Ardian dan juga Yamal. Yamal ya?
3: Iya,
0: okay. Yamal. Yamal, bagaimana sampai sebelum kita ke kamu menjadi opener ya? Yeah. Bagaimana kamu seorang anak SMP mau bergabung dalam komunitas stand up? Apakah kamu merasa kalau saya ini lucu sekali? Ada yang bilang begitu atau enggak sampai orang tua yang bilang atau siapa yang bilang kalau karena lucu sekali kan harus masuk stand up?
5: Enggak juga. Pertama tuh enggak tahu juga kalau ada komunitas stand up di Ternate. Okay. Nah, terus Master Ali posting di story IG-nya tentang saya ngedongeng.
0: Oh, saya pikir dia sulap kamu tertidur. Tiba-tiba dia daftar masuk ke grup ya, tiba-tiba. Oke, okay, kamu mendongeng terus?
5: Mendongeng terus akhirnya story itu dilihat oleh Kak Imam.
0: Oke, okay. Kamu Kak mendongeng Imam. Apa? Mendongeng yang lucu atau cuman sekedar mendongeng?
5: Mendongeng.
0: Oke.
5: Okay. Tentang karena waktu itu sempat pernah ikut lomba di BI tentang mendongeng. Nah, dilihatlah oleh Kak Imam, dilihat sama Kak Imam, Kak Imam ngajak Yamal buat ikut
3: Bedabus.
5: Open mic. Bedabus. Masuk.
0: Oke. Ajaklah ikut open mic.
5: Akhirnya kayaknya suka nih tertarik. Akhirnya tertarik buat ikut masuk ke komunitas stand up internet.
0: Tapi maksudnya kan
1: sangat berjasa Imam Jun. Sangat berjasa.
0: Cuman begini, maksudnya kan apakah mungkin Yamal ini sudah ada basic lucu, jadi akhirnya tertarik atau bagaimana?
5: Iya, bisa dibilang iya karena sempat dapat juara satu ekskul di sekolah.
0: Stand up.
5: Iya, stand up.
0: Oh, berarti memang sudah ada nih ya, iya. Sudah ada duluan bakat itu, akhirnya mau di lebih diperdalam lah ya. Iya. Oke, okay, berarti memang sudah jodohnya di sini. Atau mungkin sebelumnya Yamal hobinya apa?
5: Hobinya emang suka ikut lomba-lomba sih. Okay. Kemarin juga sempat ikut lomba nih di RRI.
0: Oh iya. Berarti ya tuh waktu Yamal masih kecil. Karena kecil mulu ya.
1: Masih kecil sekali.
0: Oke. Dan akhirnya setelah yang lain tunggu dulu ya. Yang lain kalau mau keluar dulu tidak apa-apa ya. Saya mau ngobrol dulu.
1: Ngobrol berdua ya.
0: Akhirnya diajak untuk open mic. Nah, iya. Di open mic pertama itu apakah kamu langsung lucu atau bagaimana?
5: Bisa dibilang
0: agak sedikit ngeblank. Oke. Okay.
5: Masih belum hafal-hafal materi, masih ngelihat ngintip-ngintip HP.
0: Oke, okay. Tapi sekarang udah lumayan lancar lah ya. Berarti sampai di hari ini kamu sudah berapa lama gabung di Stand Up Indo Ternate?
5: Kurang lebih
1: 2 hari kayaknya.
0: terlalu cepat.
4: Baru tadi tuh.
3: 4 bulanan kayaknya.
5: 2-3 bulan lah.
0: Oke, 4 bulan 2-3 bulan.
3: 4 bulan 3 hari kayaknya.
0: Oke. Sampai akhirnya nanti kamu karena rajin open mic akhirnya dipilih untuk jadi salah satu yang jadi opener di Stand Up Indo Tour ini.
1: Betul.
0: Oke, kalau Ardian orang lama di stand up ya. Orang lama tapi sayangnya tadi yang Gilang bilang belum pernah mencicipi panggung festival atau panggung event gitu ya. Akhirnya ini adalah kali pertama.
6: Kali pertama.
0: Kali pertama. Apakah menurut kamu ada rasa-rasa rasa-rasa ingin ganti orang tidak?
6: Ada rasa-rasa ada. Ganti orang ada. Tapi begitulah.
0: Percaya diri.
6: Percaya diri saja.
0: Sudah berapa persen materi yang Ian siapkan?
6: Baru sekitar 12%
0: pesimis, tolong cari-cari orang baru saja kayaknya saya saran.
3: Lumayan merendah untuk terinjak ini.
1: Harusnya meroket tuh.
0: Oke, tapi Ardian ketika pertama kali ditunjuk teman-teman sebagai Ardian, nanti kamu jadi salah satu opener, bagaimana? Apakah kamu ikut dalam rundingan itu atau tiba-tiba kamu dikabarkan?
6: Ini ada kan sebelum ini itu diseleksi dulu.
0: Oh, oke, okay. Ada seleksi dulu. Oke. Okay.
6: Jadi ada
3: audisi.
0: Ya.
6: Kakak dari Jakarta lah. Ini Ali dan Kakak Dios yang.
0: Oh iya, itu yang memang komika nasional ya. Oke. Okay.
6: Jadi yang awalnya yang terpilih itu Rahul Salman sama Dani.
0: Oke.
6: Okay. Tapi ternyata kan ada tambahan kuota lagi, ada beberapa orang yang bisa. Akhirnya ada tambah dari yang dari luar kota Ternate juga, yang di dekat-dekat kota, yang di dekat-dekat Maluku Utara, stand up dari luar.
0: Iya kan, ada yang kayak dari Ambon atau dari Manado, iya, gitu ya. Oke.
1: Ardian kayak Damangi.
0: Iya, saya mau melanjutkan tapi saya takut.
6: Sugugup dari sekarang.
0: Mau jadi opener saya sugugup macam ini. Ya kalau ijab kabul nih gimana nih?
1: Wah, bisa.
3: Bisingnya sangat bagus. Boleh direkrut stand up Indo ini.
6: Oke deh, tidak gugup.
0: Oke, berarti sampai akhirnya kamu, berarti kan kamu juga pengen gitu ya, kamu juga pengen merasakan, mencicipi, sampai akhirnya kamu kan juga ikut apa sih audisinya. Kalau misalnya kamu tidak ikut audisi terus tiba-tiba dipilih, kan itu kamu bisa dipertanyakan atau bisa menolak gitu kan. Oke, berarti aman lah ya.
6: Aman.
0: Tapi apa ya, nah mungkin nanti kita tanya-tanya kepada Imam atau Gilang yang mungkin sudah pernah ya menjadi opener juga dalam event-event sebelumnya. Karena yang pasti tingkat kegugupannya kan pasti beda ya, tingkat kegugupannya pasti beda. Nanti minta kiat-kiat saja pada berdua itu ya. Oke, kita balik lagi ke Stand Up Indo Tour. Nah Imam, ini kan salah satu yang memang lumayan kalau stand up sendiri di kota Ternate kan orang sudah banyak yang tahu gitu ya. Bahkan beberapa event yang kemarin juga rame, bahkan tiketnya juga sampai sold out. Karena yang terakhir kemarin mendatangkan komika nasional itu ada siapa? Yono Bakri,
6: ada
1: Nope, sama Abdur Arsyad. Tapi itu di Sun 3.
0: Ya, itu yang terakhir kayaknya ya.
1: Yang terakhir empat ya?
3: Rio Rumah Tubun. Indra Primawan sama
0: oh iya, Ate. Sama Ate. Itu lucu sekali sih.
1: Sudah pasti.
0: Jujur waktu itu Gilang boom sih, gila keren. Padahal saya kayak termenyangka begitu ya.
1: Ada sarukan di atas panggung.
0: Agak kaget.
3: Gerusukan sarukan.
0: Oke, berarti itu yang paling terakhir ya. Terakhir, dan ini nantinya di Oktober bakalan ada lagi. Yang nantinya kan bakal yang gestarnya kan orang udah tahu gitu ya, membaca nama besarnya Gilang Gilbas ini ya, atau Gilang Baskara, orang pasti udah tahu gitu. Terus ada Ali Akbar, ada Dios. Nah yang tadi yang mau saya tanyakan untuk guest tiga orang yang udah punya nama besar ini, itu di request juga sama teman-teman Stand Up Indo Ternate atau memang sudah langsung ditunjuk sama Bapak Ajis?
1: Oh, kalau line up yang gestar tiga orangnya itu langsung ditunjuk Pak Haji.
0: Oke.
1: Jadi komika nasional tiga orang ini langsung didatangkan lah. Jadi tidak ada request dari komunitas.
0: Oke, berarti komunitas di sini tuh hanya bersifat sebagai panitia penyelenggara, begitu ya?
1: Betul.
0: Oke. Nah, dan berarti ini juga akan jadi kali pertama Gilbas ke Ternate mungkin ya?
3: Iya,
0: atau
3: kali pertama
0: ya?
3: Kali pertama.
0: Kali pertama ya. Oke. Kemarin tuh banyak yang bilang request siapa, tapi ternyata ini memang sudah langsung diplot seperti itu. Ya, mungkin betul, nanti kalau teman-teman Stand Up Indo ternyata udah punya banyak duit ya, mau ngundang siapa terserah ya, tinggal request berarti ya.
1: Oh, sudah punya banyak, tinggal request aja.
0: Sudah banyak investor ya sekarang ya. Oke. Untuk 3 komika nasional ini kan dan ada opener-opener yang seperti tadi yang Ardian bilang ada yang dari luar juga. Nah, untuk pemilihan itu kenapa teman-teman tidak memilih dari Ternate saja? Kenapa harus ada yang stand up dari luar juga?
1: Oh, itu tuh
3: kebijakan dari sana.
1: Iya, kebijakan dari Stand Up Indo.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang tetangga-tetangga dari kota Ternate, uh-huh, yang dari Bitung, Manado, Ambon, sama
3: itu saja.
1: Itu saja. Tiga itu ditunjuk langsung dari komunitas masing-masing.
0: Okay.
1: Siapa yang dipilih untuk dikirim ke Ternate?
0: Oke. Berarti memang ini ya, memang dipilih langsung ya, ditunjuk langsung.
1: Betul.
0: Oke. Berarti kan kalau misalkan mereka datang ke sini nantinya ya berarti akan menghibur masyarakat kota Ternate ya.
1: Betul, yang sudah harus itu harus.
0: Yang sudah pasti akan sangat lucu sekali ya, karena mereka-mereka ini mungkin orang-orang yang terpilih kan satu-satu orang yang mungkin mereka anggap kalau ini orang yang paling lucu,
3: paling
0: yang yang paling gong yang mereka kirimkan. Jadi teman-teman Ternate tidak boleh kalah ya akan hal itu ya. Teman-teman Ternate harus bisa kasih tawa yang tergulung-gulung ya nanti. Tergulung-gulung di tanggal 31 Oktober nanti ini ya. Oke, nantinya kita akan lanjut lagi buat ngobrol-ngobrol teman berdua sambil kasih pertanyaan-pertanyaan yang udah kamu titipin. Nanti bakal aku bacain juga teman berdua. Enjoy Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Mampro 2. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man versus Machine, dan

0: nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Balik lagi teman Pre 2, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, gak usah galau teman Pre 2. Kamu yang pengen gabung buat tanya-tanya sama teman-teman dari Stand Up Indo Ternate, boleh banget ya. Silakan langsung aja WhatsApp di 0813-7312-5896. Masih bersama dengan teman-teman dari Stand Up Indo Ternate.
4: Halo.
5: Mantap.
3: Kita sudah kedatangan satu lagi ya, pendatang baru. Ada siapa namanya? Rahul. Oke. Selain banyak pemain bola ya, banyak orang India juga di stand up ya ternyata. Ya.
5: Ada Halan.
3: Tapi di stand up berarti yang paling banyak tuh yang laki-laki ya, yang perempuan ada tapi tidak terlalu banyak.
5: Iya.
3: Oke. Okay. Tapi masih aktif sampai sekarang yang cewek-cewek ya?
5: Alhamdulillah masih aktif.
3: Masih aktif. Cuman yang memang yang sebagian agak ini ya, langgar pulau ya.
5: Iya, kerja di luar semua,
4: cari puni-puni uang.
3: Oke, kita ke Stand Up Indo Tour lagi nih ya. Nah, untuk eventnya sendiri itu kan di tanggal 31 Oktober. Betul. Berarti ya, 31 Oktober. Untuk opener dari luar tadi siapa aja?
5: Ada Andrew dari Manado.
3: Andrew dari Manado.
5: Ada Fafan dari Bitung. Ada Almir dari Ambon.
3: Oke, terus yang di Ternate?
4: Ternate ada Dani Yamal. Ada Ardian, ada Salman, dan juga ada Rahul Mukbay.
3: Oke. Kita ke WhatsApp dulu ya teman-teman ya. Kita ada yang ikutan buat tanya-tanya malam hari ini. Kita ke Fajar, ini dari Fajar. Kak, kalau misalkan kita pengen gabung dalam komunitas juga apakah boleh? Terus penasaran aja, boleh nggak di spill kira-kira udah bisa belum dikasih sedikit jokes untuk para openernya, katanya gitu.
5: Ardian dan Yamal.
4: Sikat Yamal
5: Ardian. Karena ini panggung mereka.
3: Coba satu bit.
5: Jadilah pilih. Mau Yamal atau Ardian?
3: Ya,
4: Yamal deh.
3: Iya kan?
4: Tentu dong.
3: Oh, dua-duanya. Ya, ini jaminannya supaya orang beli tiket loh ya.
4: Iya.
5: Nah, ini jaminan orang beli tiket.
3: Coba kasih deh satu bit.
4: Karena lucu penonton kurang.
3: Coba kasih satu bit.
5: Siapa duluan?
3: Ah, tunggu sebelum sambil mereka berdua pikir-pikir ya. Ah. Tadi dia bilang kalau misalkan kita pengen untuk gabung di dalam komunitas gitu, apakah bisa terbuka untuk umum atau nanti ada pengumuman kalau misalkan kita ada rekrut baru nih, ayo yang mau daftar.
5: Oh, perusahaan ini.
3: Iya. Masukkan CV.
5: Surat lamaran. Karena jadi Stand Up Indo Ternate terbuka untuk siapa saja. Di Jumat malam orang ada di Kane Coffee.
3: Oke.
5: Kane Coffee untuk open mic, siapa saja bisa datang untuk open mic, siapa saja bisa gabung. Terserah mau gabung untuk jadi komika, mau gabung untuk jadi kru di belakang layar, atau mau gabung untuk jadi
3: penonton
5: bisa.
3: Oke, oh berarti kalau di Kane itu setiap malam?
5: Jumat malam,
3: malam Sabtu berarti ya. Oke, berarti
4: datang kalau sharing aja, kalau mau gabung kan sharing.
3: Oke.
5: Sharing di hari?
4: Senin.
5: Hari Senin.
3: Itu di Kane juga?
5: Itu pindah-pindah.
4: Pindah-pindah. Lebih cenderung ke Dipa bang, saya sih.
5: Tergantung Gilang kerja di mana.
3: Tergantung Gilang pasif ya.
5: Betul.
3: Oke. Jadi memang terserah kalau misalkan Fajar merasa Fajar bisa dan mau gabung sama Stand Up Indo Ternate, silakan.
5: Dan Fajar punya banyak uang, kami sangat terima.
4: Kami sekarang cari donatur.
3: Oh, berarti kelucuan nomor sekian ya?
5: Iya. Nomor 2.
4: Nomor 2.
3: Yang penting berduit.
5: Yang penting kaya raya.
3: Penting gak ya Raya Fajar, kalau kamu belum kaya jangan dulu.
5: Tidak.
3: Oke, berarti sudah bisa Yamal. Oke, Yamal dulu deh. Berarti Ardian harus lebih lucu ya.
5: Harus dong.
3: Karena Yamal duluan nih. Oke, kita kasih. Ini dia, ada salah satu opener di Stand Up Indo Tour, Yamal dengan satu beatnya.
6: Oke, terima kasih. Karena kebetulan saya seorang pelajar, jadi akan membawakan materi tentang pelajar. Di sekolah, Yamal paling malas tuh pas upacara.
7: karena setiap kali upacara pasti ada aja yang pingsan. Dan setiap orang yang pingsan pasti langsung dilihat, dicek, diangkat jadi kepala sekolah.
5: Mantap sekali.
4: Mantap lu ketawaan.
6: Itu saja.
3: Ternyata memang yang pingsan tuh kepala sekolah.
6: Bisa jadi.
3: Oke, itu dia ya.
4: Mas Ardian
3: kurang. Coba dong.
5: Kasih Ardian.
8: Oh, langsung nih.
3: Langsung.
8: Present dulu, present.
3: Oh, present. Opener berikutnya di Stand Up Indo Ternate, Stand Up Tour. Ada Ardia.
8: Ya, awal tadi pelajar saya pekerja. Saya bekerja sebagai seorang driver. Saya paling malas kalau misalnya jemput tamu, terus dia banyak tanya. Pernah dia bilang kayak gini, dia kan lihat semua di dari Ternate itu lewat TikTok. Jadi pasti dia bilang, "Oh Arden, saya minta tolong dong antar lihat ini. Ini apa? Pohon sakura." Saya bilang itu hanya di TikTok, Pak. Tapi dia bilang, "Oh, tapi tetap saya antar." Pas sampai di sana, "Ini, Pak, bunga sakura." "Oh iya. Gunung Fuji di mana, Ardian?"
4: Di Jepang. Kau dari Gunung Fuji? Itu.
5: Gunung Fuji. Sekarang lebih itu. Kau terakhir ya.
3: Oke. Berarti Ardian antar tamu pergi di Tidore, karena yang lebih rame bukan sakura di Tidore.
5: Iya, kemarin kan TikTok ada rame-rame itu tuh, bukan sakura di sini.
8: Sebenarnya saya driver kapal.
3: Koda kapal. Nah, koda cap. Oke, itu dia ya. Jaminannya tawa sudah pasti. Nah, jadi wajib beli tiket. Oke. Ngomongin tiket, harga tiket berapa? Kalau misalkan ada teman perdua yang mau menonton Stand Up Indo Tour ini, harga tiketnya berapa yang kita bisa dapatkan?
4: Tiketnya itu
3: sekarang sudah jual berarti?
4: Sudah,
3: ya?
4: Sudah jual.
3: Oke.
4: Tiketnya itu tersedia di ini, tiptip.id ya.
3: Oke.
4: Nah, nanti harga tiketnya untuk yang sekarang masih pre-sale itu 250.
5: 250.000.
3: Oke.
4: Kalau sudah harga normal itu sudah 300.
3: Oke. Okay.
4: Dan slot terbatas soalnya.
3: Yes.
5: Iya, betul.
3: Karena kalau ini bikinnya di
4: Hotel Jati.
3: Yeah. Oke. Hotel Jati itu FYI aja teman berdua yang dulu Velia.
4: Dulu Velia.
5: Iya, betul.
3: Iya, karena orang Hotel Jati. Tanah Tinggi kapan?
5: Kan Jati itu Jati. Tadi iya, ada Hotel Jati.
3: Iya, mungkin siapa tahu. Siapa tahu. Hotel Jati di Tanah Tinggi kan?
4: Bisa saja
3: Hotel Jati di Tanah Tinggi atau di Sulamadahat mungkin ada yang tahu nih.
5: Swiss Bell Hotel di Indonesia.
3: Yeah. Itu.
8: Sapu saja Kak.
3: Hotel Gaya tapi dia terba gaya.
5: Iya.
3: Itu. Oke. Nah, harapannya apa jaminan? Jaminan sampai kenapa orang harus beli tiket ini?
4: Oh, jaminan yang pertama pasti pantagram ya.
5: Duduk lama ya, karena duduk.
3: Oke. Okay.
5: Jaminannya karena baru kali ini acara di Kota Ternate, acara stand up yang openernya tuh dari luar.
3: Oke.
5: Okay. Ada tong berkolaborasi dengan Stand Up Indo Ambon, uh-huh. Stand Up Indo Bitung, Stand Up Indo Manado, dan ini tuh event yang Pak Ajis 2000 bikin biar bukan cuma apa namanya? Gestar-gestar atau komik-komik nasional yang
4: berarti
5: yang
4: udah ada nama.
5: Iya. Walaupun tiga ini juga namanya sudah besar, yeah. Ya. Mm-hmm. Itu jadi dikasih ke tiap-tiap kota yang dipilih. Jadi jaminan tertawanya akan lama.
3: Jaminan tertawa akan lama. Karena jadi memang wajib ya.
5: Betul. Harus dibeli.
3: Oke, karena apa tadi Mas Gilang?
4: Karena setiap opener ini untuk opener sudah 7 menit, minimal 7 menit.
5: Minimal 7 menit.
4: Minimal materi 7 menit, jadi pasti per opener sudah lama. Ini kalau 7 menit materi, kalau ditambah tawa bisa 10 menit.
3: Bisa. Oke, 10 menit.
4: Terus fun fact Kaji, kalau ini setiap komunitas ini kan utus opener yang 7 opener terbaik mereka bertampil. Okay. Di sini termasuk Andrew, Fafan dan Amir tuh bisa cek di akun sosmed mereka. Mereka tuh memang jebolan-jebolan yang sangat gacor di stand up masing-masing.
5: Okay.
4: Tapi Stand Up Indo tuh yang berani bertaruh bahwa walaupun topnya 4 orang ini, tapi tong bisa jaminkan lucu karena Dora memang punya kualitas yang belum ter-up atau ingin up, dan tapi intinya tuh semua stand up Indo, semua stand up Indo yang dicamuk-camuk di luar itu kirim yang sudah pernah tampil di event-event besar. Ah, baru stand up Indo Ternate yang memberanikan diri untuk kirim anak-anak yang baru.
3: Oke.
4: Okay. Dengan jaminan tawa yang sama dengan Dora yang bisa beradu tawa yang sangat
5: batul sekali itu.
4: Tong percaya diri.
3: Itu berarti dia, kita harus toma ya.
5: Toma.
3: Oke, kita ke siapa? Yamal. Nah, kira-kira untuk kalau tadi kan sudah kasih satu beat ya. Yeah. Sudah kasih satu beat. Apakah beat tadi itu akan dibawakan nanti atau sudah mempersiapkan materi yang lain?
6: Belum tentu sih,
3: Kak. Belum. Oke, okay, ya, berarti
6: soalnya belum belum semua materinya solid. Jadi okay, terus di-upgrade terus.
3: Oke. Nah, kamu ini kan sebagai pelajar nih ya, dan yang terakhir kemarin kamu open mic itu kamu ditemanin sama orang tua nih ya. Mohon maaf nih. Nah, bagaimana? Maksudnya kayak kamu dari awal kamu gabung stand up Indo Ternate, kamu izin ke orang tua, apakah orang tua langsung mengiyakan, langsung support atau gimana?
6: Iya, langsung support. Soalnya izin, Ma, mau
3: ini tuh telepon. Lewat telepon.
8: Ngobrol. ada gestur suara. Boleh.
6: Ma, mau ikut gabung stand up ini. Awalnya ya mau sendiri kurang yakin kalau mau harus mau gabung. Cuma mama bilang katanya coba aja.
3: Oh, tapi tahu, mama tahu stand up ya?
6: Iya, tahu.
3: Oke.
6: Siapa tahu kesempatan. Mm-hmm. Apa akhirnya okelah mama yakinin Yamal buat ikut stand up, akhirnya gabung.
3: Oke, papa juga berarti support ya?
6: Iya.
3: Support.
6: Alhamdulillah.
4: Papa juga support tapi agak gigir hang sedikit.
3: Asal jam pulang lah. Yang penting sekolah.
6: Iya, yang penting sekolah.
3: Itu dia. Nah, semoga aja sih dengan Yamal gabung ya, semoga aja bisa membuka pintu.
6: Amin.
3: Pintu tok-tok-tok, assalamualaikum, masuk pulang sekolah.
5: Waalaikumsalam. Bisa tiba-tiba pulang sekolah.
3: Oke. Baik deh, kita ke pertanyaan lagi ya dari teman Pre2. Kalau tadi ada Fajar, ini kita ke
5: Terbenam. Bukan dong.
3: Ini dari 0822 5732 sekian.
4: Ada orang penuh nama nomor HP.
3: Tidak ada nama pengirimnya, mohon maaf ya, dia hanya nomor saja nih. Selamat malam teman-teman Stand Up Indo Ternate.
5: Selamat malam.
3: Menarik obrolannya sambil dengerin di mobil, sambil menunggu Ajus yang dari tadi baca cerita terabis-abis.
4: Astagfirullah. Om tepat. Ada pemirin tepat.
3: Akhirnya baru tahu kalau nanti mau ada stand up lagi di Ternate. Oke, nanti baru beli tiket. Nah, tapi penasaran saja apakah nanti line up yang itu apakah sudah paten atau mungkin masih akan berubah. Kayaknya sudah paten ya, karena flyer juga sudah jaya. Mungkin dia takut jangan dia tiba-tiba sakit terus enggak bisa.
4: Tetap tunggu senai paling ini.
5: Sudah panggilan ini
3: Oke, terus dia bilang menurut teman-teman stand up Indo Ternate, bagaimana perkembangan komunitas stand up komedi di Ternate dan Maluku Utara? Menurut teman-teman, apakah masyarakat di sini sudah paham soal stand up atau belum di daerah? Nah, gimana cuy? Berat ya, sambil tunggu Ajus dia berpikir memang.
4: Om bilang tunggu Ajus tapi waktu pertanyaan baru bagus sekali.
8: Lebih ke mulik.
4: Kok daerah saya kayak dapat pertanyaan tes CPNS.
3: Lebih ke kayak ini sengaja tertaruh nama deh tadi. Oke, bagaimana tuh?
4: Kalau perkembangan sih sebenarnya untuk dunia perstandupan di Ternate itu lumayan berkembang. Cuman ini orang-orang di Ternate sudah banyak tahu bagaimana stand up itu kayak wajahnya seperti apa. Okay. Gitu. Cuman ada beberapa sebagian kecil yang masih menganggap stand up ini hanya sekedar mau. Padahal stand up ini ditulis berdasarkan keresahan sendiri gitu. Ditulis betul, dengan teknik-teknik tertentu, dipakai dituangkan dalam kertas menjadi suatu bit-bit materi yang akhirnya bisa lucu gitu. Karena beranjak dari keresahan yang jujur gitu, bukan seperti mob yang menjadi cerita turun temurun. Penonton stand up juga sudah banyak, tapi ini di Ternate tuh hanya di Ternate sih. Kalau lo di stand up di luar Ternate tuh mungkin seperti di Halmahera tuh orang belum terlalu familiar dengan bentuk stand up yang tuh tampilkan sini, karena ini orang juga jarang untuk menyambangi ke pulau-pulau di Halmahera. Makanya di tahun ini tuh punya progres untuk membawa ini stand up ini menuju stand up tour atau juga punya progres untuk buat mini event di luar kota Ternate seperti Tidore,
3: okay,
4: di Bacan, di Weda dan sekitarnya supaya okay, biar makin menyebar tentang ini stand up ini tuh bawa ke luar gitu, orang-orang bisa juga tertarik, mungkin tuh bisa temukan bakat-bakat yang tuh tidak pernah lihat yang bisa punya bibit untuk bisa jadi the next Ali Akbar mungkin, the next Yoshida.
3: Oke. Gitu. Berarti apa ya? Rotu lah ya,
4: yeah, rotu stand up tour.
3: Oke, berarti rencananya insyaallah ya nanti mau ke Tidore,
5: yeah, mau ke Tidore, mau ke Weda,
3: Weda,
4: ke Bacan.
5: Ke Bacan, yeah, dan yeah,
4: pecur-pecur mesti konek pimu lah.
3: Oke, karena mungkin kalau dulu ya, atau mungkin orang awam tuh berpikirnya tuh stand up tuh kayak kalau orang dulu tuh bilang cerita garap-garap mari, gue itu cerita garap-garap mari. Itu karena kayak cerita ini terus kayak diceritakan kembali, yeah, kayak cerita ini kita sudah dengar, Imam cerita, tapi itu Gilang cerita, kita yeah, sudah dengar.
5: Kalau di stand up itu kodian namanya.
3: Apa?
4: Istilahnya kodian.
5: Istilahnya kodian.
3: Kodian ya, oke. Okay, yeah, okay.
5: Padahal kan basic stand up itu kan menulis.
3: Oke. Okay.
5: Dan kalau sambung ke pertanyaan yang tadi ya Kak Gilang, itu tuh kayak tuh sebisa pastikan ini di angan-angan saya atau di kepala saja. So, sebisa pastikan kalau budaya perstenapan ini di kota Ternate itu mungkin satu bulan sampai seterusnya itu akan lebih orang kenal gitu.
4: Yeah.
5: Karena selain Dio, selain Fatih Jun, kan Ali Akbar juara 2 Suci 9. Nah, ini Suci baru selesai kemarin Suci 12. Oh, itu iya, juara satunya Bang
3: Ternate.
5: Mumin.
3: Oh iya. Orang Ternate.
5: Betul, sangat membanggakan.
4: Keren.
3: Oh, akhirnya ada orang Ternate juara satu
9: mematahkan kutukan.
4: Betul, juara dua ini berjuara satu.
3: Ini juara satu. Oke. Berarti ya semoga gitu aja sih ya, dengan adanya komika-komika yang punya nama besar ini, mereka membawa nama Ternate, stand up Ternate juga bisa lebih dikenal luas juga.
5: Yeah, betul sekali.
3: Oke. Tapi antara teman-teman berempat atau bertujuh ini di sini, apakah ada rencana-rencana untuk misalkan nih mengikuti jejaknya Dios, mengikuti jejaknya Ali yang mau merantau lagi?
5: Sebenarnya, aduh, bocorkan tidak ya? Bocorkan aja.
3: Bocorkan saja.
5: Sebenarnya Gilang sudah siapkan surat pengunduran diri dari Dipa. Sebenarnya. Ini semoga owner Dipa tara dengar ya.
3: Oke. Okay.
5: Karena Gilang target Suci 13 dia ikut.
3: Oke.
4: Okay, doakan saja ya.
3: Kebetulan ini masih Yut ada chat. Oke, berarti memang ada mimpi-mimpi itu ada ya.
5: Ada banyak dari anak-anak.
3: Ada. Oke. Jadi ya tugas teman-teman komunitas juga saling support lah ya.
4: Support.
3: Ya minimal 2 tiket ya.
4: Iya, betul.
3: Minimal 2 tiket tempat tinggal, satu tahun di sana.
5: Wih, terlalu lama kan kerja lah.
3: Saya takut jadi
5: cari kerja.
3: Oke. Nah, sebelum kita akhiri nih ya, untuk stand up Indo Tour lagi, kira-kira nantinya untuk acara di tanggal 31 Oktober 2026 yang nantinya akan menghadirkan banyak sekali tawa-tawa di sana, yeah, ya, yang pasti bukan hanya teman-teman dari Ternate saja yang betul, akan tampil, ada dari Bitung, dari Ambon dan dari Manado.
5: Manado.
3: Dari Manado. Terus juga ada guestarnya ada Dios, ada Ali Akbar dan ada Gilang Baskara.
4: Gilang Baskara. Kalau saya Gilang pasti Gilang Barista ya.
5: Sama-sama Gilang.
3: Sama-sama Gilang sih. Yeah, cukup Gilang ya. Nah, apa harapan teman-teman Serap Indo untuk Serap Tour ini?
5: Harapan dari saya.
3: Boleh.
5: Kalau dari saya sendiri, harapan dari Stand Up Indo Ternate buat Stand Up Tour nanti lebih memperluas orang-orang yang lucu sih.
3: Oke.
5: Okay. Masya, biar kenikmatan berkomedi ini tidak didapatkan dari kelompok kecil aja. Biar semua orang kota Ternate, semua orang yang ada di kota Ternate merasakan tawa-tawa dari stand up Indo Ternate.
3: Oke.
5: Okay. Hanya terlalu berputar-putar ya.
3: Terlalu
4: terlalu kadir.
3: Oke. Kalau Ardian? Apa harapannya?
9: Harapannya ini
3: atau harapan atau pesan lah ya buat masyarakat Ternate.
9: Ini harapannya tuh buat supaya masih ada
8: lanjutan lagi, kayak ada event-event yang dari Stand Up Indo, rangkul lagi lebih ke timur lagi, karena sejauh ini kebanyakan yang di timur paling di Makassar.
5: Mm-hmm. Betul.
8: DP yang lebih ke timur lagi tuh jarang sekali, dan ini baru pertama kali mungkin sampai ke Ternate.
4: Ternate.
3: Ya bukan apa-apa, karena memang Pak Aziz berpikir doi tiket
4: mahal. Iya, mahal.
5: 4 juta kan.
3: Ayo kasihan.
5: DP 8 juta.
3: Itu dia.
5: Harusnya sepikiran ulang aja.
3: Oke, oke. Itu saja Ardian.
8: Yes, itu saja.
3: Ardian, Ardian kayak sedih sekali gitu. Enggak sedih, jujur. Aduh, Gilang, apa Gilang? Apa harapannya Gilang?
4: Saya sama Ardian saja, Kak. Terus kalau dari Gilang pribadi, saya mengharapkan untuk ini masyarakat Kota Ternate itu bisa masih sold out tiket secepat mungkin ya, supaya
5: betul sekali.
4: Orang itu supaya orang tidak perlu lagi promosi tiap hari. Sih, sold out tiket karena ini kotanya cuma terbatas, hanya berapa ya? 500. 500 atau 400 sampai 500 penonton paling itu maksimal karena kuota ruangan gitu.
3: Okay.
4: Dan harap ini semua opener bisa berikan yang terbaik biar next event dari Stand Up Indo ya mungkin lebih besar lagi, bisa diperdarate, bisa lagi dipercayakan kembali untuk tahan event-event yang lebih wow. Mungkin Stand Up Fest bisa bikin Ternate tong gas, tong siap. Stand Up Fest buat Ternate kan juga bisa tuh.
5: Insyaallah.
3: Amin. Amin amin amin. Oke, okay. Yamal, apa Yamal? Kira-kira untuk ini ya, biaya pembangunan di
7: Makassar.
3: Karena
7: pertanyaannya bukan untuk saya.
3: Menurut Ibu Shirley, menurut Ibu Gubernur kan ini ya, biaya untuk pembangunan daerah kan sudah terpotong gitu ya. Jadi Ibu Gubernur belum bisa nih membayar gaji P3K sampai Desember ya, kalau tadi yang di-framing sama media-media sosial. Waduh, gimana Pak?
5: Interupsi pimpinan sidang.
3: Kurang tahu ya. Oke, berarti sama pertanyaannya. Apa harapannya?
7: Harapan Yamal untuk dengan adanya stand up tour di Kota Ternate ini sebagai penutup, harapannya tuh semoga komunitas ini semakin berkembang dan maju lah. Dan stand up komedi ini jadi bermanfaat untuk masyarakat.
5: Amin.
3: Amin. Amin amin amin.
5: Tua sekali ini.
4: Tua sekali. Kira paling dewasa tuh tentunya.
3: Oke, terakhir sekali. Kenapa orang harus beli tiket? Yamal, apa?
7: Harus beli karena pasti worth it.
3: Oke, okay, worth it ya.
5: Worth it.
3: Ardian, kenapa orang harus beli tiket?
8: Karena supasti terjamin kelucuan anak-anak Stand Up Indo Ternate. Teman-teman di Ternate semua harus tahu kalau misalnya torang komika-komika lokal itu sangat lucu.
5: Iya. Coba. Ini gue Ardian berani.
3: Dia tunggu closing ya. Gilang, apa Gilang? Kenapa orang harus beli tiket?
4: Karena Pak Aziz Ibu akan datang langsung nonton di Ternate.
3: Yeay, asli. Oke. Dan terakhir, Imam, kenapa orang harus beli tiket Stand Up Indo Tour di Ternate?
5: Jujur sebenarnya saya berjalan sama Gilang, cuma karena Gilang sampai ke muka. Karena akan datang Gilang Baskara, Ali Akbar dan juga Dioksina.
3: Untuk itu teman Pro 2 wajib ya untuk beli tiket. Sekali lagi tiketnya kalau misalkan mau dibeli di mana Gilang?
4: Di tiptip.id.
3: Tiptip.id.
4: Keywordnya Ternate.
3: Ternate. Jadi kalian buka linknya, terus
4: ada pilihan searching,
3: tulis Ternate, atau misalkan bingung langsung kunjungi saja Instagramnya Stand Up apa?
4: Stand Up Indo.
5: Stand Up
4: Indo atau Stand Up Indo Ternate juga bisa.
3: Oke deh, itu dia ya. Terima kasih teman-teman.
5: Terima kasih
3: untuk malam hari ini, semoga lancar ya untuk ya open mic berikut.
5: Amin.
3: Sampai 31 Oktober nantinya. Amin. Ya. Amin. Oke deh, terima kasih semuanya yang di belakang layar yang lagi live. Oke deh, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah ikutan buat tanya-tanya malam hari ini. Jelang pamit dulu dari ngobrol-ngobrol santai bersama dengan teman-teman dari Stand Up Indo Ternate. Bye-bye.

0: Ini pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
2: Oh, ya, pertama kali ngedance?
1: Iya, enggak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
2: Oh.
1: Sampai SMP. Ikut juga ada akademinya juga.
2: Oh.
1: Di Gigi Art of Dance.
2: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
2: Lomba dance akhirnya. Wow, wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya,
2: no, ya?
1: Sampai ke luar negeri juga kan.
2: Oh, wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
2: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
2: gak sih?
1: Kardio banget.
2: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
2: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
2: Wah, itu draining gak buat Kak Gata?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my god, capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
2: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
2: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya.
1: Iya.
2: Wah, gila. Mungkin nih, ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman Pro 2 ya.
1: Betul.
2: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak
2: okay.
1: Apa emang gak jadi mananya.
2: Oke. Okay.
1: Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
2: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
2: Oh, iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
2: Iya.
1: Love and Berry gitu.
2: Okay.
1: Nah, dulu koleksi banyak sih.
2: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu.
2: Terus
1: aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda.
2: Hmm?
1: Tapi kayak gak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
2: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak
1: gitu. Iya, betul. Iya, aku ngeliat kayak, oh kayaknya seru deh, let's just try it.
2: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
1: Iya, belum tahu jago atau enggak.
2: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
2: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba, terus ternyata suka banget.
2: Nah itu tuh, mendingan coba dulu aja daripada nyesel gak nyoba.
1: Betul,
2: gak sih?
1: Betul.
2: Nah itu. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
2: Tapi satu lagu dulu teman Pro 2 untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, Sobat Produ seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
2: Yes.
1: Yang berjudul Shoulder Colder. Ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
2: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god,
1: gak lebih
2: hit.
1: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
2: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
1: Oh gitu.
2: She was trying to find like a rapper.
1: Okay.
2: Jadi tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
1: Okay.
2: Our music producer tuh kayak nawarin gitu. Kayak,
1: okay.
2: There's this girl Agatha. Terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like, okay, sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap aku.
1: Okay.
2: Jadi emang ada part yang dikosongin.
1: Oh.
2: So I was a little bit pressured. Jadi agak kayak,
1: of course.
2: Oh my god, first time kayak diajak collab. Jadi kayak, oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
1: Yay. Halo, Om Sumantri.
2: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
1: Oh yeah?
2: Kayak langsung suka.
1: Okay.
2: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
1: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
2: Galak sih lebih kayak, emang dia suka nanya-nanya sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
1: Oh.
2: Kayak try to keep us on track.
1: Sebenarnya
2: bagus sih.
1: Bagus sih.
2: Thank you, Om. Aku juga gitu kok, lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak, ini mau diselesai atau enggak?
1: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
2: Betul.
1: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau gimana?
2: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin.
1: Bener.
2: Gitu kan, lebih kayak girl power.
1: Yeah.
2: Yang kayak pede aja. If you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
1: Okay.
2: It's his loss gitu. Terus aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak Okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
1: Oh, langsung semua dicurahkan.
2: Iya.
1: Wow, luar biasa.
2: Siapa tapi yang relay?
1: Nah, itu. Tapi ini juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
2: Kalau misalnya aku personally, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
1: Okay.
2: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay. You are yourself.
1: Nah.
2: You are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
1: Better
2: off alone.
1: Betul.
2: Kayak lebih happy, gak ada beban gitu sih.
1: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
2: Cut off
1: please. Cabut aja ya, mendingan
2: aja.
1: Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
2: Iya. Walaupun
1: bener.
2: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
1: Benar. Jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
2: Betul.
1: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya.
2: Klip that.
1: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
2: Bener.
1: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
2: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
1: Iya bener.
2: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
1: Iya, oke.
2: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band, aku sebagai rapper
1: juga. As a rapper, kayak Lisanya gitu ya.
2: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gini? Gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih,
1: cocok-cocok aja
2: sih gaya rap style, chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak kok cocok banget ya.
1: Cocok banget
2: aku
1: ternyata ya.
2: Juga ngerasa kayak, oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
1: Tapi selama lagu ini, Kak Cindy nge-guide kamu banyak ya sebenarnya?
2: Jujur, dia baik banget sih. Kak Cindy beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Wah gila.
2: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak, deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
1: Wow, tapi itu gambling banget loh.
2: Jujur iya.
1: Maksudnya
2: sih,
1: dia dari awal belum kenal kamu kan.
2: Iya.
1: Terus tiba-tiba let her write gitu kan,
2: iya,
1: kayak wow.
2: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
1: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
2: Yeah, maybe ya.
1: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
2: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
1: Selama
2: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
1: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
2: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
1: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya, apakah berbeda jauh sebenarnya?
2: Sebenarnya gak beda jauh, cuman lebih apa ya, karena aku lebih banyak rap di situ ya. Jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Should I Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih. Sesuatu yang baru.
1: Iya.
2: Sebenarnya gak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type gitu.
1: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah, itu teman Pro 2. Kayak lu penasaran gak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
2: Oke,
1: ini dia Should I Cool Day. Here we go. Yay.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, yes. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Iya, Swiss.
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke. Okay.
1: Terus begitu tadi buru-buru gitu dari luar. Sempet lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempet ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
3: Iya, yeah, like Om Sumantri tuh bilang kayak, just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak, I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke. Okay.
1: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper,
0: okay,
1: maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia,
0: okay,
1: yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimana? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
3: Iya, benar.
0: LDR ya?
3: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara, untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Jadi, masing-masing banget finish, ya? Masing-masing
1: jadi
0: banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari sini dia Zoom sharing. Seperti ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini. Terus tambahin ad-libs di sini, di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
3: Yes, yes.
0: Oke, okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
3: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
3: Sebenarnya nggak galak
0: juga sama Agatha ya.
1: Bawanya galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
3: Oh my god.
0: Oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya,
3: iya.
0: karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah, kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity, capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya gak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu kayaknya sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
1: Iya, NPD itu kayaknya jadi trending topic lagi gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Iya. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
3: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
2: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar.
2: Jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar.
2: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan? Bisa. Iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut kasih ini gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy. Yep. It's better we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
3: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Tapi BTW, kasih ini kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih? Gat?
0: Bulan apa?
3: April.
0: Oke. Okay.
3: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
3: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kasih ini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
3: Yes.
1: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
3: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
3: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Itu kirim satu, kirim video gitu.
0: Oh ya ampun, ini sebuah project yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy, banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and I think that's the most important thing.
0: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha. Sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
2: Norak lu sih.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya,
3: want you back
1: beda agak berbeda genrenya, tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
3: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau nggak mau kita harus ada di satu proyek yang sama gitu kan?
1: Nggak pakai mau nggak mau sih, memang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran. Kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
3: We had a TikTok dance.
0: Yeah, serius?
3: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
3: Enggak. Itu tuh ada request,
0: emang ada request.
3: Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, jadi itu pertama kali.
2: Siapa sih Sumantri ya, kalau gak salah ya?
3: Kak Adis
2: ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh?
2: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account, tau nggak? Karena aku nggak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok, kan? Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
2: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
3: harus ada TikTok.
0: Nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
3: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten-konten making. Okay. Itu. Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
3: Terus akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
3: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my God, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
3: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
3: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice, nice, nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
2: Sama sih. Jadi dari awal tuh gak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting. Gak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu. Padanya gitu.
0: Oh.
2: Gak ada basa-basi lagi.
0: Gak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
3: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you. And that's it. Langsung go with the flow. Datang besok kita langsung kerja non-stop. Kita begini begitu. Kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Oh, competitive.
2: Competitive, yes.
0: Okay.
2: Gak ada gitu, maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Okay.
2: Gitu loh,
0: maksudnya. Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
3: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
3: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
2: Iya, gitu saya pulang lagi
0: ya. Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
3: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
2: Enggak, kamu aja, Kak.
0: Oh iya, oke, Agatha, oke.
3: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
3: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka. Biar lebih confident. Dan ngerasa kayak you're better, lebih baik gitu.
0: Lebih baik.
3: Lebih baik daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
3: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik. Dan juga ngerasa worthy, itu lebih itu penting banget.
3: Itu
0: karena
3: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD menghasilkan korban tuh banyak banget,
3: banyak
0: gak sih?
3: Banget. Udah gak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita rasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di-appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
2: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
3: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya, kasih dia, bukan aku ya.
3: Aku kayak
2: enggak apa-apa bentar lagi. Kan bentar lagi tunggu aja gak
3: tuh. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy.
2: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
3: Belum pernah,
0: jangan sampai.
3: Belum pernah ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak kayaknya, enggak bakal sih.
0: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya. Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
3: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
2: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
3: Skateboard
0: juga.
3: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, kasihin dia. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
3: I hope you like the song. Mm-hmm. Then I hope you really relate to it. Dan
0: okay.
3: Ngerasa ya you tadi ego boost.
0: Okay.
3: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah.
3: Aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. So
0: okay.
3: I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, yep. Aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
3: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
2: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Oke.
2: Okay. Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah lah, percayain. Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran Kak Cindy.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out.
0: Mm-hmm.
2: If not, respect yourself.
0: Okay.
2: Karena untuk, I mean, self-love, self-respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep
3: real,
0: banget.
3: Real.
0: Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
3: Yes, happy.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya. Dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: July,
0: okay. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Pasti jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya, BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Oke.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Gitu.
0: Belum juga. Oke,
1: tapi,
0: soon ya?
1: Iya, soon. I hope,
0: amin.
1: Nambah konten aja, guys.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Should It Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Should It Cool Day by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Should It Cool Day, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman produ?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab.
0: Oh, another collab selain... Ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti?
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my God, I can't believe.
0: Ditunggu teman produa, karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi, jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman produa gak kerasa banget kita udah ngobrol selama 1 jam ya di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Should It Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Nah, oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Yes. Gue Elandi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye teman produa. And this is Should It Cool Day. Bye. Agatha Baby, here we go.

0: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune juga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih dijaga malam teman Preduet. Setelah tadi kita udah ngikutin ada MLC atau Music Live Chat malam hari ini teman Preduet, sekarang waktunya kita untuk request and sharing time 1 jam ke depan sampai di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini. So, kok bisa enjoy aja buat dengerin Preduet FM Ternate, dan yang pengen ikutan buat request-request lagu favoritnya boleh banget langsung ke 0813 731258 96.

0: apa, tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: dari Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Dengerin lagu Percuma dibawain sama Betran, Peto dan juga Anggis Devaki teman Pro 2. Rasanya tuh kayak nusuk banget gak sih teman Pro 2? Jadi Percuma ini tuh tentang hilangnya harapan dan juga rasa kayak apa ya, rasa capek, rasa lelah seseorang dalam mempertahankan sebuah hubungan gitu loh teman berdua ya. Jadi memang lagu yang apa ya, kayak ya udah kayak percuma, mau aku berusaha sekeras apapun ya percuma gitu ya teman berdua. Dan lagu ini tuh diciptain sama Mahalini bersama dengan Kamga teman berdua, sudah pasti ya Pak Montesan ya, kayak feelnya tuh kayak ada lini-lininya gitu loh. Waduh, lini-lininya enggak tuh ya. Oke deh, tapi pernah gak sih kayak kamu mempertahankan satu hubungan yang kamu udah tahu nih sebenarnya hubungan ini tuh udah gak bisa untuk dipertahanin, tapi kayak mungkin karena sudah terlanjur lama kali ya, akhirnya kamu ya mau gak mau ya jalan aja gitu, padahal kayak kamu udah tahu walaupun dipertahanin aja kayak percuma gitu, sama kayak lagu tadi ya. Yang pengen gabung ya, mau request atau mau gabung sama aku, mau sharing-sharing aja, pernah gak sih kayak kamu mempertahankan satu hubungan yang kamu udah tahu jalannya bukan di situ tapi kamu masih aja tetep ya. Nah, boleh banget via WhatsApp aja 0837312 5896. Melompat lebih tinggi, lomba sihir, nemenin kamu dulu. Enjoy.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

I'd like to watch you sleep.

Masih di Pre2 Request dan Sharing Time. Teman Pre2 malam hari ini kita masih ngomongin soal percuma apa dulu nih? Percuma gak sih, kayak kamu tahu kalau hubungan kamu sama dia tuh emang gak bisa untuk dipaksain, tapi kayak mau lanjut aja terus, ya kayak ujung-ujungnya tuh percuma gitu. Percuma dalam artian kayak percuma kamu udah membuang waktu, banyak waktu yang udah kamu keluarkan, tenaga, beban, pikiran, waduh semuanya ya. Nah, kita dari yang gabung malam ini dari 0813 9939 sekian sekian sekian, siapa ini namanya, sebentar ya, cek dulu. Ini namanya Kak Agis, nama hai Kak Agis. Dari Kak Agis katanya, pernah banget jujur, iya udah tahu kalau hubungan aku sama dia tuh emang benar-benar nggak bisa, tapi dipaksain. Nah, karena memang sesuatu yang dipaksain itu ujung-ujungnya tidak baik, ya kita juga berakhirnya dengan tidak baik-baik juga. Akhirnya aku putus sama dia karena memang hubungan yang tidak bisa dan memang tidak direstui. Jadi akhirnya kita udahan di saat hubungan kita sudah jalan 6 tahun lebih. Lama ya. Sedih, tapi udahlah ya Kak, semoga kamu bisa dapet yang baik dari dia. Waduh, tapi ya semoga aja sih, intinya sih semoga bisa move on dulu deh, karena itu yang paling berat sih menurutku, teman berdua. Dan juga Kak Agis ya, semangat. Ya udah deh ya, semoga apapun yang kamu udah lewatin bisa jadi pelajaran aja buat kamu ya. Oke deh, kita ke requestan dulu. Ini ada yang request dari @fat Timah underscore 555. Oke, katanya mau dengerin Natasha Sabella dengan Menerima Luka. Wah, takut pungkiri. Oke, terus juga ini ada dari Andi. Hai Kak Andi. Dari Kak Andi katanya mau dengerin lagu apa nih? Sebentar, aku bacain dulu. Malam Pro2, malam Kak Zilan. Mau dengerin Drop That dari Olivia Rodrigo. Kalau ada diputerin ya Kak, thank you. Oke, dua lagu berarti ya buat kamu yang udah ikutan buat request. Thank you banget. Lagu ini spesial buat kamu. So enjoy aja. Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Pro 2 Request.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Pro 2 Request.

Masih di request time and sharing kita yang tahun terakhir 2 malam hari ini. Ya intinya sih kalau misalkan kamu mempertahankan satu hubungan yang sebenarnya kamu udah tahu gitu ya, kamu gak akan bisa bareng-bareng sama dia. Kayak kamu udah tahu kalau itu tuh percuma ya, menghabiskan banyak waktu ya, sama kayak tadi dari Kak Agis yang katanya 6 tahun lebih menghabiskan waktu, padahal tahu kalau ujung-ujungnya tuh nggak bisa bareng-bareng gitu ya, karena memang orang tua juga nggak merestui, tapi mau bertahan sampai ujung-ujungnya ya harus bubar gitu loh. Kayak ampun, 6 tahun lebih, bener-bener 6 tahun tuh waktu yang sangat lama ya. Kalau kalau aku sih lama lama gitu. Aku sih sebenarnya pacarannya juga lama banget ya, 10, aku 10 tahun, aku tuh 10 tahun, cuman ya itu untungnya kayak menurutku tidak menghabiskan, tidak membuang waktu, karena kita sama-sama banyak belajar ya, dan sudah tahu nih tujuan kita untuk merit kayak gitu. Tapi kalau misalkan jadi kalau misalkan lama ya it's okay gitu ya teman perdua, kalau jodoh alhamdulillah, kalau enggak ya ya udah. Tapi kalau misalkan dari awal kamu tahu kamu nggak bisa bareng-bareng sama dia, ya buat apa, buat apa? Ya mau gimana nih teman perdua, ya udahlah ya, kita kayaknya kalau udah kayak gitu kita ini aja sih, banyak-banyakin sabar aja. Ya wes teman perdua, aku pamit dulu deh ya dari sharing and request time kita malam hari ini. Aku selain ini bakalan play lagu-lagu di Jasmar Music sampai nanti di pukul 12 malam hari ini. So kalau bisa stay tune and enjoy aja buat dengerin Perdua FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Oh,

00 waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini melalui pemancar FM 96.7 MHz, aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini kamu bisa dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Melalui pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami yang bertugas, saya Jalan Reski yang mulai mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program Adiwa Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada untuk hari ini di Rabu 10 Juni 2026. Program 2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7. Streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pradua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: teman berdua. Untuk selanjutnya kami akan menghadirkan
1: 96,3 FM RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.
0: Teman berdua, selanjutnya kami akan menghadirkan untuk memandang azan salat subuh di hari ini tepat di pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk zona religi Perdua juga nantinya akan dirangkaikan dengan kumandang azan salat subuh. Kemudian akan hadir pilihan religi yang akan menemani teman berdua. Kemudian juga akan hadir hasanah pagi tepat di pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya, Satria Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk teman produk.

orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan,

0: dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari mengarungi samudra kehidupan.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, kembali lagi di Hasanah Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah untuk segala nikmat yang telah Allah curahkan untuk kita. Kita kembali diberikan nikmat rezeki untuk dapat bernafas untuk pagi hari ini dan dapat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro2, untuk Hasanah Pagi di edisi hari ini, kita akan berbagi tentang larangan bullying dalam Islam. Bullying atau perundungan, ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan melukai atau merendahkan individu lain melalui tindakan fisik, lisan, atau emosional. Dan teman Pro2, tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan lingkungan keluarga. Dan dalam perspektif Islam, teman Pro2, tindakan perundungan atau bullying ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuk prinsip untuk menghormati dan peduli terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, teman Pro2, Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk perundungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain. Karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain. Karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri." Teman Pro2, jika mengutip dari laman Kemenak, ayat tersebut dengan jelas melarang kita untuk mengejek, mencemooh, apalagi melukai fisik orang lain. Karena mungkin orang yang menjadi sasaran ejekan atau cemoohan kita justru memiliki martabat yang lebih tinggi daripada yang mengejek. Dalam segala konteks, penghinaan adalah perbuatan yang sangat tercela karena dapat menyakiti perasaan orang lain, terutamanya jika perbuatan tersebut terjadi di depan publik. Demikian juga mengenai perundungan, teman Pro2, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam lingkungan maya yang mencakup penghinaan, ujaran kebencian, celaan, sumpah serapa, atau tindakan fisik terhadap pihak lain adalah tindakan yang keji atau fahsya. Oleh karena itu, teman Pro2, dalam Islam perundungan atau bullying diharamkan hukumnya karena merupakan perilaku yang melukai perasaan orang lain dan dapat merusak citra atau martabat kemanusiaan mereka. Terlepas dari apapun, Islam secara tegas melarang perundungan. Bagi para pelaku yang telah melakukan perundungan, maka seharusnya meminta maaf kepada korban agar dosa-dosa mereka dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Pro2, semoga saja apa yang kita sharing ini menjadi satu pegangan dan juga pengingat untuk kita semua agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak menyakiti antara sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Hasanah Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

selamat pagi teman-teman dua. Tri Ismail hadir nemenin kamu dan jadi teman kamu untuk pagi ini dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. Hai buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Tri di FM 90.7. Pagi ini kita bakal berbagi banyak lagu bagus, kita punya banyak informasi buat kamu dan pastikan kamu untuk bisa terus mendengarkan jadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu sepanjang hari. Selama 19 jam kita mengudara untuk jadi teman kamu. Kita having fun barengan di FM 90.7. Dan aku udah nyiapin banyak banget nih menu-menu sarapan informasi di Pro 2. Wih, mantap gak tuh? Ada informasi lifestyle, informasi nasional, internasional dan wilayah Maluku Utara. Ada informasi teknologi. Ada nanti bakal segmennya untuk ngobrol sama teman-teman Pro 2. Nanti semuanya komplit banget dari 6 ke 10 pagi.

Kita di Spada Tengah Pro 2 dan yuk kita bakal langsung mengarungi informasi di Spada untuk hari ini di hari Rabu yang sepertinya semangatnya harus lebih menggebu ya dibanding dengan hari Senin dan Selasa kemarin Tengah Pro 2. Dan pagi ini di Jalan Sultan Hairun juga terpantau aktivitas kendaraan sudah mulai ramai lancar Tengah Pro 2 karena ini weekday, banyak yang nganterin anaknya ke sekolah juga ya. Jadi masih terpantau lancar-lancar semuanya. Dan buat kamu yang mau ngantar adik, ponakan, ngantar anaknya ke sekolah, jangan lupa nih yang mengendarai kendaraan roda 2, penting banget dalam penggunaan helm sebagai pelindung kepala saat berkendara ya. Dan pagi ini Tengah Pro 2 aku akan membuka informasi dengan mengabarkan ke kamu Tengah Pro 2 ini perihal makanan-makanan yang ternyata juga punya apa ya, punya kontribusi gitu Tengah Pro 2 untuk bisa membuat kita makin bisa menjaga kesehatan jantung kita ya. Jadi Tengah Pro 2 dengan berubahnya pola pikir dan pola hidup dari sebagian besar makhluk di bumi yang semakin peka dengan informasi kesehatan, semakin mengarahkan gaya hidupnya ke arah gaya hidup sehat, itu udah keren banget sebenarnya Tengah Pro 2. Tapi lagi-lagi ini bukan hanya soal perubahan pola hidup aja Tengah Pro 2, tapi bagaimana untuk lifestyle-nya juga diikuti dengan menjaga kesehatan jantung pada apapun yang kita konsumsi Tengah Pro 2. Dan selama ini sebenarnya banyak banget nih orang yang mengenal anjuran makan 5 porsi buah dan sayur setiap hari untuk menjaga kesehatan Tengah Pro 2. Mungkin termasuk kamu ya. Dan penelitian terbaru ini harus kita perbaharui dulu nih Tengah Pro 2.

Karena pada penelitian terbaru menunjukkan kalau jenis buah dan sayur yang dipilih ini juga terdapat perbedaan, terutama pada poin kesehatan jantung nomor 2 ya. Dan buat kalian yang mungkin setidaknya pagi ini lagi pada prepare buat olahraga sebelum aktivitas di pukul 8, minimal jalan deh 30 menit atau 2, 15 menit jalan atau mungkin 30 menit itu udah bener-bener sangat kita rekomendasikan atau 2. Dan kalaupun kita melansir dari Medical News Today untuk studi yang diterbitkan atau 2 pada 8 Juni 2026, ini dalam sebuah jurnal Food and Fashion yang menemukan kalau sebagian besar orang itu sebenarnya belum mengkonsumsi cukup flavanol. Ini adalah senyawa alami pada tumbuhan yang dikaitkan dengan resiko penyakit jantung yang lebih rendah nomor 2. Padahal nih si senyawa flavanol ini tuh banyak banget ditemukan dalam sejumlah buah yang mudah kita temukan di pasar sehari-hari ya kan nomor 2. Kamu yang suka banget sama apel, sama pir, sama anggur atau mungkin blueberry. Nah, ini nih, ini sebenarnya si senyawa flavanol ini tuh terdapat dalam buah-buahan si apel, berry, blueberry dan juga pir dan anggur. Dan flavanol ini tuh sebenarnya nomor 2, ini tuh sebuah kelompok senyawa yang alami pada tumbuhan yang memang punya sifat antioksidan dan antiinflamasi nomor 2. Dan berbagai penelitian juga sebelumnya menunjukkan kalau si senyawa flavanol ini bisa membantu menjaga kesehatan pembuluh darah kita dan juga membantu menurunkan resiko penyakit jantung serta membantu meningkatkan fungsi kognitif kita hingga berpotensi melindungi tubuh dari berbagai jenis kanker yang ada di muka bumi ini nomor 2 ya. Dan kalau dari profesor nutrisi dan ilmu pangan dari University of Reading Inggris juga sekaligus penulis senior dari studi kantor C.G. Conlail PhD juga mengatakan kalau penyakit jantung nomor 2 ini masih menjadi salah satu penyebab utama kematian dan masalah kesehatan di berbagai negara. Jadi pola makan tuh jadi faktor utama nomor 2 ya, dan menjadi salah satu faktor yang punya resiko penyakit jantung yang bisa dimodifikasi nomor 2. Karena itu penting banget untuk kita bisa menemukan cara yang membantu menurunkan resiko penyakit jantung ini nomor 2. Dan dalam penelitian ini nomor 2, kamu harus tahu para peneliti menganalisis data pola makan lebih dari 30.000 orang di Amerika Serikat, di Inggris, dan termasuk asupan flavanol mereka. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kurang dari 1 ya, ini kurang dari 1 dari 5 orang yang mengkonsumsi flavanol dalam jumlah yang direkomendasikan setiap hari, ini membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular nomor 2. Dan menurut dari Kunhill sendiri, Academy of Nutrition and Dietetics, yang merekomendasikan asupan flavanol sekitar 400 hingga 600 mg per harinya, juga ditemukan nomor 2 ini menunjukkan kalau dimana ketika memenuhi target 5 porsi buah dan sayur setiap hari memang menjadi penting, tapi manfaat kesehatan dapat ditingkatkan dengan memilih buah dan sayur yang kaya senyawa tertentu, termasuk kaya senyawa flavanol nomor 2. Jadi kalau misalnya hari ini kamu bakal nyetok buah di rumah, mau ke supermarket, mau ke pasar nomor 2, coba deh mulai melirik ya pilihan buah apel, pir dan anggur yang memang sangat mudah ditemukan di pasar buah yang ada di kota Ternate. Karena mungkin si blueberry ini agak-agak susah ya masuknya, nggak setiap hari gitu kan, nggak selalu ready setiap saat. Tapi kalau misalnya apel, pir dan anggur itu sangat mudah ditemukan dan sangat kita rekomendasikan untuk dikonsumsi karena bisa membantu menjaga kesehatan jantung dengan kaya senyawa flavanol di dalam buah-buah yang sudah aku mention tadi. Kingston.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Dan teman Produa, di pagi ini kita bakal memperbaharui informasi dari wilayah Maluku Utara sebagai pembuka informasi kita di segmen 7 ke 8 pagi. Dan kali ini aku punya kabar dari lansiran rri.co.id dari operasi Patuh Kiaraha yang sedianya teman Produa ini dilaksanakan dari tanggal 8 kemarin hari Senin sampai tanggal 21 Juni 2026. Ini ditunda teman Produa, ditunda secara langsung oleh Korps Lalu Lintas Polri. Dan penundaan operasi Patuh 2026 ini juga dikarenakan teman Produa dua ini diperhadapkan dengan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tahun 2026 tepat di tanggal 1 Juli 2026. Dan ini juga disampaikan langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan pada hari Selasa kemarin tanggal 2. Disampaikan meskipun operasi Patuh 2026 ini ditunda, Kombes Pol Doni juga mengakui bahwa kegiatan ini tanggal 2 adalah kegiatan edukasi preventif dan himbauan tetap dilaksanakan kepada masyarakat oleh personil di Telantas dan juga hingga pada Satlantas jajaran di wilayah Maluku Utara. Dan nomor 2, untuk momentum HUT Bhayangkara tahun 2026 ini masih banyak rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dan pada akhirnya penundaan operasi Patuh Kiaraha juga dilakukan. Tapi sekali lagi, untuk informasi yang bersifat himbauan, informasi yang lainnya yang berkaitan dengan ketertiban lalu lintas masih terus digencarkan oleh anggota di Telantas maupun Satlantas jajaran Polda Maluku Utara. Jadi teman Produa, bukan berarti nih penundaan dari operasi Patuh jadi kamunya jadi gak patuh, gak kayak gitu dong konsepnya ya. Harus tetap mematuhi ketertiban lalu lintas karena sejatinya semua itu akan bermuara pada keselamatan jiwa kita di jalan raya. Seperti itu teman Produa. Dan kabar lainnya lagi kita bakal memperbaruinya untuk teman Produa. Ini teman Produa, buat yang lagi dengerin Tri di FM 9,7, aku mau ngasih tahu kamu dulu nih, pagi-pagi kita update dulu mengenai hasil dari pertandingan Timnas Indonesia versus Mozambik dengan kemenangan 1-0 untuk kemenangan beruntun Garuda di FIFA Matchday untuk 2026 ini di bulan Juni teman Produa. Setelah sebelumnya juga menang atas Oman dan juga kali ini ataupun semalam menang atas Mozambik dengan gol tunggal ya dari Ole Romney. Semalam keren banget sih permainannya, kayak aduh, kayak di era John Harpen ini tuh kayak berasa beda banget vibes dari semua pemain gitu kan. Kemudian juga dari permainannya yang lebih terbuka, lebih fleksibel dari setiap pemain yang bisa saling nutup di posisinya masing-masing. Ketika ada yang berubah jadi kayak autopilot banget berubah-berubahnya gitu ya. Dan pagi ini tanggal 2 kita juga membuka kabar lainnya lagi. Kita perbaharui lagi kabar-kabar yang mana nih. Ini saking banyaknya kabar-kabar kita jadi kayak mana nih, tolong nih, yang mana nih. Kayak dar-dar-dar banget ya, benar-benar tsunami informasi pagi-pagi ini. Tolong tanggal 2. Dan aku mau ngasih tahu kamu dulu tanggal 2, ini dari nasional, lansiran dari rri.co.id. Jeng jeng jeng jeng, ada kabar dari Bank Indonesia tanggal 2. Ada kabar dari Bank Indonesia yang per hari ini di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 juga secara mendadak mengumumkan kenaikan kembali BI rate sebesar 25 basis point, sehingga pada hari ini tanggal 2 dan saudara-saudara aku di luar sana, ini untuk suku bunga Bank Indonesia menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga deposit facility dan juga lending facility juga naik 25 BPS, sehingga untuk suku bunga masing-masing menjadi 4,5% dan juga 6,25%. Dan dalam siaran pers dari Bank Indonesia juga menyebutkan, nomor 2, keputusan ini diambil dalam rapat Dewan Gubernur RDG BG mingguan Bank Indonesia yang berlangsung pada hari Selasa 9 Juni kemarin, dan BI menyatakan ada sejumlah alasan mengapa Bank Indonesia ini harus menaikkan kembali suku bunga atau BI rate ini tahun kedua, dan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, utamanya dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Dan selain itu, langkah ataupun sebagai langkah preventif ini untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 sehingga inflasi tetap ada dalam kisaran sasaran 2,5 plus 1% seperti yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Dan nomor 2, kamu juga harus tahu bahwa dalam siaran pers Bank Indonesia ini disebutkan RDG mingguan ini merupakan praktik yang biasa dilakukan sesuai dengan undang-undang, dan RDG mingguan selama ini dilakukan setiap hari Selasa untuk evaluasi pelaksanaan baruan kebijakan yang diterapkan dalam RDG bulanan ya. Dan dalam evaluasi sejak RDG bulanan pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2026 nilai tukar rupiah terus melemah tompra 2 lebih dari yang diperkirakan, dan penyebabnya ya gejolak global yang terus berkelanjutan dan berlanjut, dan tingginya permintaan valuta asing dalam negeri. Dan diantaranya tompra 2 dengan meningkatnya kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing, dan di mana disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia stabilitas nilai tukar rupiah yang ditempuh ini juga menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Selanjutnya bisa kamu baca dan kamu klik di rri.co.id untuk mendapatkan kabar-kabar terbaru. Dan nomor 2, aku juga masih akan memperbaharui informasi-informasi dari nasional, internasional dan juga wilayah Maluku Utara di pukul 7 hingga pukul 8 pagi ya. Dan kamu juga bisa mengakses siaran kami nomor 2 melalui rri.co.id, dan pastikan kamu untuk bisa mendengarkan ya siaran dari Pro 2 melalui FM 96,7 atau dari aplikasi RRI Digital diunduh dengan gratis nomor 2. Dan setelah ini nantinya aku punya kabar lain mengenai kenaikan harga yang diumumkan oleh PT Pertamina ya. Dan selengkapnya nanti bakal aku kasih buat kamu sesaat lagi. Yang pasti ini adalah kabar terbaru yang semuanya terupdate buat kamu per 10 Juni 2026. Sesaat lagi aku akan kembali untuk memberitahu kamu apa yang diumumkan oleh PT Pertamina. Semuanya ada di sepeda.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
5: Spada! Selamat pagi teman Produa. Kita masih di Spada nomor 2 dan yuk untuk yang sudah dengerin aku dari tadi seperti yang udah aku janjiin, kita bakal perbarui informasi dulu nih dari kabar yang paling baru PT Pertamina Patraniaga nomor 2 yang resmi menaikkan harga BBM non subsidi untuk jenis Pertamax dan juga Pertamax Green mulai hari ini di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Jadi tengah peradu ya, ini buat yang lagi berkendara sambil dengerin Ri, tolong banget didengerin secara seksama tengah peradu ya. Untuk kenaikan harga BBM non-subsidi untuk jenis Pertamax dan Pertamax Green ini mulai per hari ini tengah peradu ya, dimana untuk harga Pertamax RON 92 ini dari harga sebelumnya Rp12.300 ini menjadi Rp16.250 per liternya per hari ini 10 Juni 2026. Sementara itu untuk Pertamax Green 95 ini naik dari harga sebelumnya di Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya. Dan kenaikan ini tanggal 2 ini juga dilakukan setelah koordinasi dengan pemerintah dan melalui evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta pasar keekonomian tahun 2. Dan dari korporasi

Sekretari Pertamina Patraniaga. Ini ada Robert MV Duma Tubun yang menyebutkan untuk penyesuaian harga juga dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi, kemudian kualitas layanan, serta stabilitas bisnis, dan sementara itu nomor 2 untuk harga BBM non-subsidi lainnya seperti pada kategori Pertamax Turbo tetap di harga Rp20.750 per liternya. Untuk Dex Lite seharga Rp23.000 per liternya. Dan Pertamina Dex itu di harga Rp24.800 per liternya. Dan kemudian Pertamina juga memastikan stok BBM tetap aman dan juga tersedia di seluruh jaringan SPBU, dan juga menghimbau kepada masyarakat, kepada aku dan kamu tahun berdua, untuk memantau informasi harga terbaru melalui aplikasi My Pertamina dan kanal resmi dari perusahaan. Seperti itu untuk kabar terbarunya di pagi hari ini, dan semoga saja ini menjadi pembaruan informasi buat teman berdua ya, sebagai pengguna dari Pertamax RON 92 dan juga Pertamax Green yang per hari ini ya ini mengalami kenaikan harga yang masuk pada kategori non subsidi tahun pradua. Kita beralih dulu nih ke kabar lainnya lagi mengenai pembaruan informasi dari BMKG. Setelah dari Pertamina, kita ke BMKG dulu nih tahun pradua untuk perakiraan cuaca di hari ini untuk wilayah Maluku Utara. Selamat pagi Maluku Utara. Di tanggal 10 Juni hari ini, pagi harinya ini umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, di antaranya yang ada di Mangoli, yang ada di Sanana, di Obi, Gane, Gebe, dan sekitarnya. Sedangkan siang ataupun sore hari, ini umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Loloda, Ibukau, Jelolo, Sovivi, Oba, Wasile, kemudian yang ada di Maba, Buli, Weda, Patani, GB, Gane, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Dan suhu udara berkisar dari 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 90%, dan untuk arah angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan nomor 2, adapun peringatan dini cuaca agar kita bisa mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Patani, Weda, Maba, Buli, Wasile, Kao, Malifut, dan sekitarnya. Sedangkan tinggi gelombang berkisar dari 0,25 meter hingga 1,5 meter. Dan adapun peringatan dini gelombang agar waspada peningkatan tinggi gelombang akibat angin kencang dan cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Seperti itu nomor 2 untuk kabar-kabarnya dari PT Pertamina Patraniaga dan juga kabar dari BMKG untuk perakiran cuaca di hari ini. Semoga apa yang aku bagi buat kamu ini bisa menjadi referensi untuk bisa dijadikan acuan ya untuk kamu yang akan beraktivitas di hari ini, terlebih buat kamu yang akan beraktivitas antar pulau untuk penyeberangan lautan. Stay safe buat semuanya. Dan nanti di pukul 7.30 tepat 7 menit lagi dari sekarang, aku bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request kita untuk pagi ini. Nanti ikutan gabung ya pollingnya di Instagram Pro2 yang paling baru untuk story nya di @rripro2_ternate. Aku puterin dulu nih lagu-lagu bagus buat kamu biar kita makin sedikit relax ya dengan kabar-kabar yang udah aku bagi buat kamu. Semoga enggak meruntuhkan mood kamu di hari ini, teman praduaku.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Dan tengok Pro 2 di pukul 7.31 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Saatnya ke aku untuk ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request kita. Untuk edisi hari ini tengok Pro 2, 3 lagu bagus dari si cantik Andin yang kita kasih buat kamu di segmen Trivia Request. Yes, benar banget di segmen trivia request dia ini jadi waktu kamu untuk bisa ikutan polling sama kita di sini. 3 lagu dari Andin kita bakal perdengarkan. Yang pertama untuk lagunya Andin, Bahagia di Ujung Jalan, yang menjadi pilihan pertama untuk trivia request. Dengerin dulu, kalau suka langsung dipilih.

Pilihan keduanya Tom Bradua ada lagunya Andin, Moving On, yang menjadi pilihan kedua untuk pagi ini di Trivia Request. Dengerin dulu lagunya kayak gini.

0: Pilihan ketiga dari Andin untuk lagunya Jatuh Perlahan. Kalau kamu suka sama lagu yang ketiga ini, langsung kamu polling. Kamu ikutan polling untuk vote lagu ini. Dan kita denger dulu lagunya kayak gini nih untuk lagunya Andin, Jatuh Perlahan.
1: Tanpa rencana.

Itu dia 3 pilih yang lagu di trivia request kita. Tangan Pro 2 langsung aja ikutan polling di Instagram story Pro 2 yang paling baru, karena kita udah mempublish 3 lagu dari Andin, Moving On, Jatuh Pelan, dan juga Bahagia di Ujung Jalan. Kamu sukanya yang mana? Langsung kasih tahu ke kita sekarang juga Tangan Pro 2 sampai di pukul 9.30, dan lagu yang paling banyak dipilih yang nanti bakal kita puterin buat kamu ya. Dan semangat pagi buat semuanya, kamu masih terus mendengarkan Pro 2 Ternate dengan banyak informasi yang juga sudah kita siapin buat kamu. Tadi udah kita perbarui soal penundaan operasi Patuh Kiaraha 2026 dan berlaku untuk seluruh Indonesia, Tangan Pro 2. Selain itu juga untuk kabar kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia yang menjadi 5,5% per hari ini, Tangan Pro 2. Juga kabar kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni hari ini, di mana Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya. Sementara untuk pengguna Pertamax Green 95 yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp12.900 per liternya, sekarang untuk harga terbaru di hari ini di Rp17.000 per liternya ya. Dan kabar-kabar lainnya nanti bakal aku bagi buat kamu. Tapi sebelumnya kita kembali akan mendengarkan banyak lagu bagus di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Dan teman-teman dua, biar moodnya makin bagus di pagi ini, kita bakal spesialin dulu nih. Kita puterin lagu Flashback Hits dari Seal on Seven, Kau Kini Ada. Spesial buat kamu yang emang sekarang lagi merasakan bahagianya si dia yang udah ada di kehidupan kamu.

0: Yuk bangun, mandilah lo siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Dan yang mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

dari teman-teman para pekerja di luar sana. Semoga terhibur dan teman-teman berdua. Karena udah pukul 8 pagi, saatnya aku untuk ngasih kamu informasi. Kita sarapan informasinya kali ini dengan menu informasi teknologi. Teknologika. Nah, teman-teman berdua, kabar terbaru dari Apple yang resmi mengumumkan sistem operasi terbarunya untuk perangkat iPhone dan juga perangkat iPad di iOS 17 dan juga iPadOS 17 ya. Ini yang paling terbaru teman-teman berdua. Baru dirilis di perangkat lunak si iPhone dan iPad ini waktu Amerika Serikat di hari Senin teman-teman berdua atau Selasa waktu Indonesia ya. Dan pembaruan terbaru dan terbesar yang dibawa kedua sistem operasi ini teman-teman berdua adalah hadirnya Siri AI yang dimana ini adalah generasi baru asisten virtual berbasis kecerdasan buatan aka AI yang ditenagai Apple Intelligence ya. Dan Apple menyebutkan kalau Siri AI ini teman-teman berdua sebagai asisten yang lebih personal dan lebih bertenaga dibanding pada Siri seri sebelumnya ya. Dengan Siri AI, kamu sebagai pengguna juga disebut bisa berinteraksi menggunakan bahasa yang lebih alami layaknya percakapan dengan manusia. Jadi gak sepi-sepi banget ya, bro. Asisten virtual ini juga diklaim mampu menjawab pertanyaan terbuka, membantu mencari ide, sampai pada memberikan informasi terkini dengan memanfaatkan referensi dari sumbernya internet pastinya, tahun berdua. Dan selain itu, Siri AI juga disebut dapat memahami konteks pribadi pengguna untuk bisa menemukan foto lama, untuk nemuin email, untuk nemuin dokumen maupun catatan yang tersimpan di perangkat melalui perintah suara atau nomor 2 ya. Dan Apple juga mengatakan kalau Siri AI ini bisa menjalankan berbagai tindakan di aplikasi sepertinya Pak, seperti pada aplikasi iMessage, kemudian Music, kemudian email dan aplikasi lainnya tanpa pengguna perlu membuka secara manual si aplikasi itu teman-teman berdua ya. Perusahaan asal Cupertino Amerika Serikat ini juga menghadirkan aplikasi Siri khusus yang bisa menyimpan riwayat percakapan. Nah, dengan si aplikasi ini teman-teman berdua, kamu sebagai pengguna bisa melihat dan melanjutkan percakapan dengan dimulai di iPhone ke iPad maupun ke perangkat Apple lainnya selagi masih si Apple kegigit ya, teman-teman berdua ya. Dan Apple juga memperluas kemampuan Siri AI untuk membantu aktivitas produktivitas kamu sehari-hari sama teman-teman berdua ya, sebagai pengguna si iOS 27 ini. Dan pengguna juga sekarang bisa meminta si Siri membantu draft tulisan dari nol, kemudian menyempurnakan teks juga boleh, memberikan masukan terhadap tulisan yang sedang dikerjain juga boleh. Dan di aplikasi message dan email sendiri, Siri juga disebut bisa menyesuaikan gaya bahasa, bisa menyesuaikan tanda baca, kemudian nada tulisan agar sesuai dengan kebiasaan kamu sebagai pengguna. Dan khusus si iPadOS 17 ini nomor 2, Siri AI terintegrasi lebih dalam dengan aplikasi Notes-nya. Dan sebagai pengguna, kamu juga bisa meminta Siri merangkum catatan, menyusun poin-poin menjadi agenda yang lebih rapi. Jadi akhirnya bisa mengubah catatan tulisan tulisan tangan itu menjadi panduan belajar yang lebih terstruktur tahun berdua. Aduh, ini pintar banget nih Apple menjawab tantangan apa ya, tantangan kemajuan teknologi gitu kan. Dan Apple juga meningkatkan kemampuan visual intelligence pada si iOS 17 iOS 27 ya, dengan juga untuk iPadOS 27. Dan di iPhone fitur ini juga hadir melalui Siri Mode pada aplikasi kamera. Kita coba deh, tapi aku belum update iOS-nya. Nanti kalau udah update aku bakal review ke kamu teman berdua segimana ya untuk Siri AI ini mempermudah aktivitas-aktivitas para penggunanya. Oke, kita coba cek dulu untuk iOS terbaru per 9 Juni 2026 kemarin sudah bisa diakses untuk diupdate nomor 2 sebagai pengguna Apple pastinya ya. Ini untuk pengguna Apple
Kemudian untuk iPhone dan iPad ya, ini sangat-sangat mempermudah kamu asalkan koneksi internetnya bagus ya. Kemudian baterainya juga harus di atas 50% untuk bisa mengupdate iOS-nya. Dan kalaupun kamu sudah yang paling cepat dan gercep untuk mengupdate, kamu bisa review-review tipis-tipis lah di 0813-7312-5896. Kamu urai aja tuh nomor 2 ya untuk preview kamu. Nanti kita bakal share ke teman pro 2 untuk versi kamu tuh, kamu reviewnya gimana, enak gak nih si iOS ini, dan apakah si Siri AI ini bisa membantu kamu dalam menunjang aktivitas kamu sehari-hari. Kasih tahu ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Here me.
3: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Dan Om Freddy, untuk kali ini aku bakal perbaharui dulu informasi dari dunia hiburan yang gak jauh-jauh dengan apa yang sedang kita genggam dalam smartphone kita. Dan pastinya mungkin kamu juga ada dalam, apa ya, kamu tuh punya kontribusi dalam informasi yang aku bagi ini, Om Freddy. Kontribusinya apa? Dengan mendengarkan lagu-lagu dari dalam negeri. Keren banget nih, Om Freddy, ya. Jadi kalau kita ngomongin soal pendengar musik dalam negeri, sekarang sudah condong menikmati musik-musik karya dari musisi-musisi dalam negeri. Dan kabar baiknya, album debut dari Hindia, Menari Dengan Bayangan, Om Freddy, ini menorehkan prestasi luar biasa di industri musik tanah air. Dan kamu harus tahu nih, album Menari Dengan Bayangan ini sejatinya itu dirilis di 2019 dan dia mencatatkan sebuah sejarah itu di 2026 ya. Ini untuk debut album Menari Dengan Bayangan dari Hindia, Om Freddy, ini mencapai 2,5 miliar kali pemutaran di aplikasi pemutar musik Spotify dan menjadikannya album berbahasa Indonesia dengan jumlah streaming terbanyak sepanjang sejarah platform ini ada ya. Dan pencapaian ini semakin menegaskan posisi Menari Dengan Bayangan ini menjadi atau sebagai salah satu karya musik paling berpengaruh dalam satu dekade terakhir ya. Meskipun telah berusia kurang lebih 6 tahun, Om Freddy, album ini masih terus didengarkan dan menemukan pendengar baru dari berbagai generasi. Kenapa bisa terjadi, Om Freddy? Karena kesuksesan dari album ini tuh tidak terlepas dari deretan lagu ikonik dari album ini, kayak judul lagunya yang secukupnya, kemudian Rumah ke Rumah, Evaluasi. Nah, ini lagu-lagu yang memang dikenal punya lirik yang apa ya, yang jujur, yang relevan, kemudian dekat dengan pengalaman banyak orang yang mendengarkan musik ini, kayak lebih apa ya, lebih nyatu dengan kehidupan nyata gitu kan, Om Freddy. Dan ya, lagi-lagi melalui gaya penulisan yang personal dan juga penceritaan lagu yang apa adanya, Hindia tuh berhasil, Om Freddy, menghadirkan karya yang gak hanya jadi hiburan aja, setuju dong, tapi juga menjadi ruang berbagi untuk pendengar memahami berbagai fase kehidupan yang kita lalui sebagai pendengar musiknya Hindia. Dan tema-tema di mana dalam album ini, lagu-lagu yang bertemakan tentang kehilangan, tentang penerimaan, tentang keluarga, sampai pada proses bertumbuhnya, membuat album ini tuh jadi relevan dari waktu ke waktu. Kamu setuju gak nih sama yang aku bilang tadi? Kalau emang albumnya Hindia ya, untuk album perdananya ini tuh benar-benar mengajarkan kita bagaimana arti sebuah kehilangan, bagaimana proses kita menerima kehilangan itu, dan bahkan bagaimana kita melihat keluarga, dan selain itu ngelihat pekerjaan, karir, dan lain sebagainya. Langsung aja aku mau puterin dulu nih lagu bagus dari Hindia yang juga ada dalam album perdananya yang sudah berusia 6 tahun dan memecahkan rekor streaming terbanyak sepanjang aplikasi ini ada dengan 2,5 miliar pendengar di album Menari Dengan Bayangan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Iyo, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauri boleh, judi jangan.

Dan teman berdua untuk pagi ini masih di Spada dengan informasi-informasi yang masih kita perbarui buat kamu di segmen informasi teknologi, karena nanti di pukul 9 aku bakal ngobrol sama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Teknologi. Bener ya? Aku update dulu deh biar gak salah dan gak keliru akunya. Dan teman berdua untuk hari ini, dan tepatnya di pagi ini jam 9 aku bakal ngobrol sama teman-teman Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, bukan teknologi, aku salah tadi. Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika yang nanti bakal aku ajak ngobrol mengenai transformasi digital sebagai ruang bertumbuh generasi muda ya. Dan nanti aku bakal ngobrol sama mereka tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum itu aku punya kabar dari orang yang duitnya gak habis-habis, siapa lagi kalau bukan Alan Mush nomor 2, yang dimana ini semakin dekat dengan pencapaian yang belum pernah diraih siapapun. Elon Musk ini nomor 2 masuk dalam sejarah umat manusia yang menjadi bukan miliarder lagi tapi triliuner pertama di dunia. Ya. Dia nomor 2 kalau kita rinci dari SpaceX, perusahaan roket milik dari Musk ini nomor 2, ini baru saja mengumumkan rencana IPO senilai 75 miliar dolar Amerika Serikat yang akan menilai perusahaan ini sekitar 1,77 triliun dolar Amerika Serikat. Dan kalau IPO ini juga berjalan sesuai dengan rencana, maka kekayaan dari Elon Musk ini nomor 2 berpotensi menembus angka 1 triliun dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban manusia di muka bumi ini. Ceng. Lantas seberapa besar sebenarnya 1 triliun dolar Amerika Serikat itu, dan apa artinya bagi dunia ya kalau kita pun urai tahun kedua. Ulasan dari Chris Isdron CNN disebutkan ya, untuk saat ini Elon Musk ini tahun kedua sudah menggenggam saham dan opsi saham Tesla yang nilainya menyentuh 273 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.959 triliun rupiah. Dan meskipun terdengar fantastis banget, angka ini tuh ternyata baru sebagian kecil dari potensi kekayaan si Elon Musk ini tahun kedua. Dan kalau rencana penawaran saham perdana IPO untuk SpaceX berjalan mulus pada pekan depan ya, di mana valuasi perusahaan mencapai 1,77 triliun dolar Amerika Serikat atau 32.150 triliun rupiah, maka kekayaan dari Elon Musk ini tahun kedua ini berpotensi melonjak secara drastis. Dan kalau kita ngomongin soal duitnya orang tuh kayak enak banget ya, nilai-nilainya tuh kayak banyak banget ya. Dan sebagai pemilik hampir separuh saham SpaceX ini, Elon Musk juga berpeluang untuk mengantongi tambahan kekayaan senilai 841 miliar dolar Amerika Serikat atau 15.280 triliun rupiah. Dan apabila kekayaan dari kedua perusahaan ini digabungkan, total harta Elon Musk ini dari dua perusahaan publik saja itu bisa membengkak hingga 1,11 triliun dolar Amerika Serikat atau 20.162 triliun rupiah. Dan sebenarnya juga perlu dicatat ya tahun kedua ya, seluruh kekayaan Elon Musk ini sejatinya masih berupa kekayaan di atas kertas aja ya, bukan dalam tumpukan uang tunai yang ngendap di rekening bank atau kayak di brankas tahun kedua. Dan nilainya pun sangat bergantung pada bagaimana para investor ini menakar Tesla dan SpaceX ke depannya ya, seperti itu tahun kedua. Dan kalau 1 triliun dolar Amerika Serikat itu setara dengan 1 juta dolar. Ini jumlah yang sangat besar banget tahun kedua, dan praktis ini menjadi mustahil untuk dihabiskan dalam satu masa hidup manusia. Dan kalau kita ilustrasikan nih, kita ilustrasikan ya tahun kedua, kayak aku ngasih ke penggambaran deh buat kalian. Seandainya nih seorang atau aku belanjanya bawa 1 juta dolar setiap jam tanpa henti non-stop ya, tetap memerlukan waktu lebih dari satu abad untuk bisa menghabiskan 1 triliun dolar tahun kedua. Dan untuk memberikan gambaran ihwal besarnya angka
ini sebenarnya nomor dua kekayaan dari Elon Musk ini tuh sebenarnya baru dari dua perusahaan publik ya, belum lagi kita urai pada hal-hal yang lain ya, dan bisa kita bayangkan bersama-sama walaupun hanya dalam sebuah bayangan pemikiran kita aja nomor dua, tapi sejatinya bahwa memang Elon Musk ini sudah menjadi manusia pertama kali ya di dunia, ini menjadi triliuner pertama di dunia nomor dua dengan angka-angka yang diprediksikan dalam nilai saham ataupun nilai-nilai secara perusahaannya dari dua perusahaan publiknya ini. Dan lagi-lagi semoga aja nomor dua rezekinya si Elon Musk ini bisa ketempel sama kamu gitu ya. Dan di tengah kabar yang aku bagi tadi mengenai kenaikan suku bunga bank dari Bank Indonesia untuk BI rate-nya di 5,5%, kemudian kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green dari 12 ribuan ke 16 ribuan, itu juga sangat dar-dar-dar banget, aku yakin buat teman-teman di luar sana ya yang sedang mungkin mengkalkulasikan pengeluaran bulanan ini di tanggal 10 Juni ini, semoga semuanya baik-baik aja dan semoga kedepannya rezeki kamu makin ngalir. Untuk pejuang KPR di luar sana juga semangat ya buat semuanya ya.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.